0: Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo, bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192 ribu hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk

0: sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
2: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
4: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang non militer kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
3: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri sendiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
6: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
5: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
7: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
5: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
9: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
10: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
9: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
11: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
12: Berharap namanya lancar.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
11: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musna merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
13: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
14: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
13: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
15: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady juga satu.
16: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
15: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady Liga 1 besok.
16: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Satu informasi, pendengar, dari Serang. Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Serang tetap dibuka saat libur nasional dan cuti bersama kenaikan Isa Almasih, pendengar, Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Dan pelayanan dilakukan secara hybrid, baik offline di kantor Disduk Capil dan unit pelaksana teknis atau UPT kecamatan maupun online melalui aplikasi Serba Digi atau Serang Bahagia Digital, pendengar. Selama dua hari perayaan pada 14 sampai 15 Mei 2026 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang menertibkan sebanyak 991 dokumen administrasi kependudukan. Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Warneri Putri, menyampaikan pelayanan tetap dibuka untuk memastikan kebutuhan administrasi masyarakat tetap terpenuhi, pendengar. Dan pada selain itu terdapat 64 layanan KIA, kemudian KIA maksudnya, kemudian 19 layanan pindah penduduk dan 2 layanan surat keterangan tempat tinggal atau SKTT. Pelayanan tersebut dilakukan baik secara langsung maupun melalui sistem daring, pendengar. Warneri menyebutkan pelayanan adminduk selama 2 hari tersebut merupakan bagian dari gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Dan Disduk Capil Kabupaten Serang juga memastikan seluruh layanan diberikan tanpa dipungut biaya. Dengan pelayanan saat libur, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses kebutuhan administrasi kependudukan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Dan satu lagu baru saja kami udarakan dari Yopi Widianto feat Samfa dengan judul Sumpah Cintaku pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan, dikutip dari rri.co.id pendengar, Gubernur Banten Andra Soni mengklaim bila hampir 50% koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP dari target telah beroperasi. Bahkan terdapat 155 unit yang memiliki gerai aktif pendengar. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan sebanyak 695 dari target 1.551 KDMP di Banten telah beroperasi, dan dari ratusan KDMP yang berjalan terdapat 155 koperasi yang memiliki gerai aktif pendengar. Andra juga menyebutkan dari ratusan koperasi yang telah berjalan di Banten baru 155 KDMP yang memiliki gerai aktif. Pihaknya berkomitmen menambah jumlah gerai hingga Agustus 2026 pendengar. Sementara itu Bupati Tangerang Maisha Rasid mengaku pihaknya resmi baru meluncurkan operasional 250 KDKMP secara serentak. Hal ini bersama dengan peresmian nasional oleh Presiden Republik Indonesia pendengar. Kemudian dari total 274 desa dan kelurahan yang tersebar di wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang maksud kami, sebanyak 250 unit KDKMP dilaporkan telah beraktivitas secara penuh melayani kebutuhan masyarakat. Sementara 24 koperasi sisanya ini masih berada dalam tahap pembinaan intensif oleh dinas terkait agar bisa menyusul beroperasi secara mandiri.

0: kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, sebanyak 212 perusahaan penanaman modal dalam negeri PMDN dan penanaman modal asing PMA menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak pada triwulan pertama 2026. Investasi ratusan perusahaan tersebut mampu menyerap sebanyak 2.856 tenaga kerja lokal di berbagai sektor usaha. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah menargetkan seluruh desa di Kabupaten Serang memiliki koperasi Desa Merah Putih KDMP. Saat ini dari total 326 desa yang ada, baru 27 desa yang telah memiliki koperasi secara penuh. Pemerintah daerah saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap desa-desa lainnya. Selain itu pemetaan lokasi dan kesiapan lahan juga masih dilakukan secara bertahap. Sekian kilas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kami untuk tidak gelisah, tetapi hidup dalam pengharapan dan kesiapsiagaan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Yesus memahami kegelisahan yang dirasakan oleh murid-muridnya. Pada saat itu, suasana sangat tegang karena Yesus akan ditangkap, disalibkan, dan kemudian naik ke surga. Para murid merasa cemas dan takut ditinggalkan. Namun Yesus menenangkan mereka dengan ajakan sederhana untuk tidak gelisah dan hanya percaya kepadanya. Yesus menyatakan bahwa di rumah Bapanya tersedia banyak tempat tinggal. Bukan hanya satu atau dua tempat, melainkan banyak tempat bagi setiap orang percaya. Yesus pergi lebih dahulu ke surga, bukan untuk meninggalkan para murid sendirian. Ia pergi untuk menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Bayangkan seperti seorang ayah atau kakak yang merantau ke kota lain. Ia mencari rumah, menyiapkan listrik, air, dan perabotan agar semuanya nyaman. Demikian pula Yesus naik ke surga terlebih dahulu supaya ketika kita tiba, segala sesuatu sudah siap. Tidak ada istilah antrian atau mendapat tempat yang tidak layak. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah perpisahan yang menyedihkan. Peristiwa ini justru menjadi jaminan mengenai masa depan kita. Dunia ini hanyalah tempat sementara seperti penginapan atau rumah kontrakan. Kita mungkin mengalami sakit, kegagalan, kesedihan, atau kebingungan di dunia ini. Namun Yesus sudah memastikan bahwa ada rumah kekal di surga yang sedang menanti kita. Setiap orang pasti pernah merasa takut menghadapi kematian atau takut kehilangan orang yang dikasihi. Perasaan itu sangat wajar. Namun renungan ini mengingatkan kita untuk berhenti gelisah. Yesus sendiri sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ia tidak mungkin memberikan janji palsu karena setiap janjinya pasti digenapi. Kenaikan Yesus juga mengajak kita untuk hidup dalam pengharapan yang teguh. Kita tidak perlu takut terhadap masa depan yang tidak jelas. Kita juga tidak perlu khawatir menghadapi sakit atau kegagalan besok. Hal terpenting sudah tersedia dengan aman, yaitu tempat di surga yang disiapkan oleh Yesus sendiri. Kita hanya perlu percaya dan menjalani hidup dengan tenang sambil menanti saatnya pulang ke rumah Bapa. Mulai sekarang, jangan biarkan kegelisahan menguasai hati kita. Apapun yang kita alami hari ini, baik yang terasa berat maupun saat kita kehilangan semangat, ingatlah satu hal. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, melainkan untuk menjemput kita kelak. Percayalah kepadanya, maka hidup akan terasa lebih ringan karena kita tahu ada rumah pasti yang menanti.

Saudara pendengar yang terkasih, Yesus tidak hanya menyatakan bahwa Ia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita. Lebih dari itu, Ia juga menjanjikan dengan tegas bahwa suatu hari nanti Ia akan kembali. Bukan sekedar kembali tanpa tujuan, melainkan kembali untuk menjemput kita agar kita dapat tinggal bersama Dia untuk selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah seperti seseorang yang berpamitan lalu pergi tanpa kabar. Peristiwa itu juga bukan akhir dari segalanya. Justru kenaikan Yesus menjadi awal dari masa penantian. Kita sekarang hidup dalam masa menunggu. Tetapi penantian ini bukanlah penantian yang menjengkelkan atau mencemaskan. Penantian ini penuh dengan pengharapan karena kita tahu bahwa Yesus pasti kembali. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa Yesus harus pergi terlebih dahulu? Mengapa Ia tidak sekalian membawa kita ke surga saat itu juga? Alasannya sangat sederhana. Kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Ia menginginkan segala sesuatu siap dengan baik dan rapih. Hal ini seperti seseorang yang hendak mengadakan pesta pernikahan, di mana segala sesuatu harus disiapkan terlebih dahulu sebelum para tamu datang. Bayangkan seorang calon pengantin pria. Ia pergi lebih dahulu untuk menyiapkan rumah, mengatur perabotan, membersihkan kamar, hingga semuanya layak bagi sang pengantin wanita. Yesus adalah seperti mempelai laki-laki surgawi. Kita adalah mempelai perempuannya. Yesus pergi menyiapkan tempat, lalu Ia akan kembali untuk menjemput kita. Kenaikan Yesus ke surga menjadi bukti bahwa janji kedatangannya yang kedua kali adalah nyata. Ia tidak akan meninggalkan kita selamanya di dunia yang penuh dengan masalah. Dunia ini hanyalah tempat sementara. Yesus telah menyiapkan rumah yang jauh lebih baik. Ia sendiri yang akan datang untuk mengantar kita ke rumah itu. Karena itu, kita diajak untuk hidup dalam kesiapsiagaan. Bukan hidup dengan rasa takut atau kegelisahan, tetapi hidup dengan sukacita sambil menanti kedatangannya. Jangan biarkan kesibukan dunia, pekerjaan, atau hiburan membuat kita lupa bahwa kita hanya menumpang sementara di bumi. Setiap hari yang kita jalani adalah langkah kita yang semakin dekat dengan hari ketika Yesus kembali. Marilah kita saling mengingatkan dalam kasih. Hidup dengan cara yang baik dan benar, sampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Yesus pasti datang kembali. Itulah jaminannya. Bukan omong kosong dan bukan janji palsu. Kenaikan Yesus ke surga sudah membuktikan semuanya.

Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 4. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom para pendengar dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Feby Timotius dari Gereja Baptis Indonesia Grogol. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam konteks, kalau di minggu lalu, di bagian yang sebelumnya kita bicara tentang Yesus naik ke surga, dan hari ini kita akan berbicara tentang tujuan naiknya Yesus ke surga dalam konteks Yohanes pasal 14 ayat 1-4. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau dan kasih-Mu yang agung mulia yang memberkati kami. Dan terima kasih karena Engkau adalah pribadi yang luar biasa, meskipun secara jasmani Engkau tidak terlihat, tetapi kehadiran-Mu nyata atas hidup kami. Dan hari ini, Roh Kudus pimpin kami semua untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14, ayat 1-4, saya akan bacakan secara cepat bagi kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Saudara para pendengar yang saya kasihi, dalam kehidupan kita ada banyak yang bisa membuat hati kita gelisah. Mungkin ketidakpastian akan masa depan, ada pergumulan hidup yang berat, ada kehilangan yang sedang dialami, ada perpisahan yang menyakitkan, ada ketakutan segala sesuatu yang tengah terjadi dan bahkan belum terjadi, sehingga menimbulkan sebuah kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tapi mari saya ajak untuk mari kita merenungkan sejenak. Apa yang biasanya membuat hati kita gelisah? Apakah masa depan, keluarga, perang, keuangan kita, atau jodoh kita? Rasanya saya sudah bertahun-tahun dan usia saya sudah cukup matang, tapi saya masih sendirian. Atau mungkin dari antara ibu dan bapak yang bergumul, bagaimana nanti dengan jodoh anak saya? Anak saya sedang berrelasi dengan bukan yang seiman. Bagaimana kehidupan mereka kelak? Dan bagaimana kita semua mencari ketenangan ketika hati kita tidak tenang? Tapi kita mari lihat korelasi kegelisahan kita dengan kenaikan Yesus ke surga. Seringkali peristiwa kenaikan Yesus hanya dipahami sebagai bagian daripada sejarah iman kita, dari rangkaian peristiwa yang Yesus alami dalam kehidupan pada waktu ia di muka bumi ini, tentang sesuatu yang sudah di masa lalu terjadi. Tapi pada waktu kita lihat lagi kepada Yohanes pasal 14, ini sesuatu yang luar biasa, ada tujuan yang spesifik dan sangat relevan dalam kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Mari kita lihat pada waktu dalam konteks ini, tujuan yang pertama adalah Yesus memberikan sebuah kepastian iman, yaitu menghilangkan kegelisahan. Ayat itu dibuka dengan satu frasa yang luar biasa. Janganlah gelisah hatimu. Artinya kita merenungkan sejenak bahwa frasa ini menunjukkan bahwa Yesus memahami kondisi hati kita semua. Ada kegelisahan dalam hati manusia dan Yesus mengerti itu. Dia tahu dalam konteks ini para muridnya akan merasa takut dan kehilangan ketika dia pergi. Hari ini pun kita juga mengalami hal yang sama. Kita mudah gelisah ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mudah takut ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Para murid pun demikian. Mereka takut, mereka gelisah karena segala sesuatu yang menjadi ketidakpastian di masa depan ketika Yesus akan pergi. Tapi Yesus memberikan solusi sederhana, tapi luar biasa. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu. Kegelisahan itu Tuhan mengerti. Tapi Tuhan bukan hanya berhenti kepada masalah utama manusia. Dia kasih solusi yang terbaik. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya saudara, para pendengar dimanapun berada, pada waktu saya dan kita semua mengalami kegelisahan, ketenangan hati itu bukan datang daripada situasi kita yang aman dan pasti. tapi dari iman yang benar. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Pada waktu kita melihat dalam rangkaian peristiwa Yesus naik ke surga, Dia menyatakan bahwa kita bisa saja tidak melihat Dia secara fisik, tapi kita terus dan harus percaya kepadanya. Iman yang kita nyatakan itu harusnya tidak bergantung kepada apa yang kita bisa lihat. Kalau saudara para pendengar memiliki rekening yang cukup banyak, kita bisa merasa tenang. Itu apa yang kita lihat. Tapi harusnya kita bergantung, percaya kepada siapa yang kita bisa percaya. Di mana kita bergantung? Ketika kita sungguh percaya kepada Yesus, bukan kepada keadaan yang tidak menentu. Hati yang gelisah, hati yang sedih, hati yang bergumul, hati yang takut, mulai Tuhan pulihkan. Ketakutan bisa diganti oleh Tuhan pada waktu kepercayaan itu timbul dengan damai sejahtera. Kebingungan kita bisa digantikan dengan sebuah keyakinan bahwa yang mengucapkan adalah Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Sehingga ini adalah sebuah kepastian iman bagi kita semua. Pada waktu para pendengar menyaksikan bagaimana Kristus dalam kehidupan kita, apakah kita mengalami itu? Atau hari-hari ini kita mengalami yang sebaliknya? Kita mengalami kegelisahan. Mari saya ajak para pendengar untuk melihat, jangan-jangan ini yang terjadi. Kegelisahan hati kita itu timbul karena ketidakpercayaan kita. Atau mungkin saja bahasanya, kurangnya iman dan percaya kita kepada Sang Sumber Hidup Yesus Kristus. Tapi sebaliknya, pada waktu kita meyakini dan berserah penuh kepada Yesus Kristus Sang Sumber Kehidupan, kita beriman dan percaya kepada Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Hati kita yang gelisah mulai dipulihkan. Yang kedua, kita lihat dalam konteks yang lebih spesifik, makna kenaikan Yesus ke surga adalah menyediakan tempat. Ini sebuah kepastian masa depan bersama dengan Bapa. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ, aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Janji yang penuh dengan pengharapan dan sukacita. Pada waktu Yesus meninggalkan orang percaya di muka bumi ini secara jasmani, Dia meninggalkan bukan tanpa tujuan. Sebaliknya, Dia mempersiapkan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah bisa kita bayangkan selama kita hidup di muka bumi ini. Sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak fana, sesuatu yang tidak bisa terusik, sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh ngengat ataupun karat. Kalau kita bandingkan di dunia ini, segala sesuatu bersifat sementara. Rumah bisa kebanjiran, bisa hilang, pekerjaan bisa tiba-tiba berhenti, berubah. Hubungan yang sudah dibangun, relasi yang dibangun bertahun-tahun bisa musnah atau bisa hilang karena beberapa detik kesalahan. Tetapi Yesus berbicara tentang rumah yang kekal, tempat di mana kita bersama dengan Allah selama-lamanya. Ini yang harus memberikan kita perspektif atau bayangan, gambaran tentang menjalani hidup dalam kebaruan, dalam kekristenan. Kita tidak hanya hidup untuk hari ini. Kita tidak hanya hidup dalam kesementaraan. Kita tidak hanya berjuang untuk hal-hal yang bersifatnya fana. Tetapi kita sedang menuju kepada sebuah tujuan yang pasti, yang penuh dengan pengharapan. Kita tahu bahwa ini sesuatu yang membahagiakan dan mengembirakan. Memang justru orang berpikir bahwa nanti saja sesuatu yang kekal itu. Tapi justru pengharapan ini harus kita munculkan dalam diri kita. Dan ketika kita memahami hal ini, kita tidak mudah putus asa. Ketika kita tahu bahwa yang terbaik belum datang, tapi justru di situ ada pengharapan bahwa sesuatu yang baik itu, yang bersifat kekal itu, sudah dijaminkan oleh Kristus. Pengharapan kita bukan hanya tentang perbaikan hidup di muka bumi ini, tetapi bagaimana kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, tujuan naiknya Yesus ke surga dalam konteks ini adalah ada sebuah pengharapan yang hidup bahwa Ia akan datang kembali. Ada sebuah janji kedatangan Yesus kembali. Yesus melanjutkan dengan frasa itu berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Para pendengar bisa bayangkan ketika Yesus hanya berjanji dan tidak tuntas, apa yang kita pikirkan dan apa yang bisa terjadi. Ketika Yesus berjanji, aku akan naik ke surga dan menyiapkan tempat saja, tapi dia tidak pernah datang kembali dan menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya. Maka rasanya sia-sia betul apa yang Yesus janjikan di bagian pertama untuk menyediakan tempat. Karena ternyata tempat itu bukan untuk kita. Tapi Yesus dengan janji yang utuh dan penuh, bahwa dia bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, tapi akan datang kembali membawa kita ke tempat yang sudah disediakan tadi. Dan ini adalah inti pengharapan orang percaya. Kenaikan Yesus itu bukan akhir dari segala cerita Alkitab, tetapi bagian daripada rencana Allah yang hari ini belum tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi janji itu sudah dijaminkan. Ada janji tentang kedatangannya kembali. Dan ini janji yang penuh dengan kekuatan memberikan kita pengharapan untuk terus hidup dalam iman, kebenaran, dan berjuang bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Saudara, dalam konteks ini kita melihat dunia, keadaan sekitar kita penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kita membaca firman Tuhan, janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Pada waktu saya, para pendengar menghadapi kesulitan, itu bukanlah sesuatu yang akhir untuk kita ratapi. Tapi lewat penderitaan, kita terus dimunculkan untuk sebuah di dalam kerinduan, ada kemuliaan Tuhan yang menanti kita semua. Yesus sudah berjanji dan ini bukan hanya angan-angan atau sebuah mimpi belaka. Dan karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan, iman yang tetap teguh dalam Kristus, dengan tetap percaya, tetap berharap, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita renungkan, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus menenangkan hati kita yang sedang gelisah. Dia menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Dia memberikan janji bahwa dia akan datang kembali. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang gelisah, ada yang sedang takut masa depan, ada yang sedang merasa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan berat. Percayalah kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Dia ada kepastian akan masa depan, di dalam Yesus ada pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Mari saya undang kita semua untuk hidup dalam iman yang teguh. Meskipun seringkali kaki kita goyah, justru di dalamnya kita perlu bergantung kepada Sang Sumber yang memberikan janji dengan penuh kepastian. Dengan hati yang tenang, dengan harapan hidup yang baru, sebab suatu hari nanti kita tidak hanya percaya kepada Kristus, tapi kita bersama-sama dengannya selama-lamanya dalam kekekalan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami bersyukur karena Engkau berjanji secara penuh kepada kami. Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau menenangkan hati para murid dan hati kami yang gelisah untuk bersandar dan penuh percaya kepada Bapa dan Engkau. Terima kasih karena Engkau menyediakan tempat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya. Dan Engkau berjanji akan datang kembali, menjemput, membawa kami ke tempat yang telah Engkau sediakan. Ini pengharapan yang luar biasa bagi kami yang menjalani hidup di tengah-tengah ketidakpastian di masa sekarang. Berkatilah para pendengar dimanapun berada, ketika ada kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan masa kini dan masa depan, Tuhan memberikan penghiburan-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga...

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam musyawarah nasional ke-16 Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia PBIPSI di Jakarta Convention Center pada 11 April 2026. Dalam pidato itu, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden 2029. Dengan alasan karena tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu sehingga tidak bisa efektif memimpin. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya, dan masih bersama saya Lala Rahma pendengar sampai menemani Anda sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan satu informasi pendengar kami sampaikan terkait untuk transformasi pembelajaran berbasis budaya di Festival Banten Girang, di mana puncak perayaan Milad ke-44 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Tirtayasem berlangsung 9 Mei lalu pendengar, ini berlangsung meriah dengan gelaran Kirab Budaya Festival Banten Girang 2026. Acara ini menjadi simbol integrasi antara nilai tradisi lokal dan inovasi pendidikan yang bertujuan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas di lingkungan kampus pendengar. Di mana Dekan FKIP Untirta Fadullah ini menyatakan festival ini merupakan manifestasi dari hilirisasi tradisi yang bertransformasi menjadi inovasi pembelajaran bagi mahasiswa. Dan rangkaian perayaan Milad ini ditutup secara resmi melalui sidang senat fakultas sebagai refleksi perjalanan panjang institusi dalam mencetak tenaga pendidik yang unggul. Dan untuk informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bergabung ya di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan terkait untuk jemaah haji pendengar, di mana seluruh jemaah haji Indonesia gelombang pertama ini diberangkatkan menuju Mekkah di hari Jumat lalu, di mana 3 kloter terakhir ini berasal dari UPG, KJT dan BTH. Di mana Kepala Daerah Kerja Madinah Khairul Rahman memastikan proses pemberangkatan berlangsung aman dan tertib, dan dia juga menyebut seluruh layanan berjalan lancar sejak kedatangan jemaah pendengar. Layanan konsumsi, akomodasi dan transportasi disebut berjalan sesuai target penyelenggaraan ibadah haji, dan petugas juga menjaga koordinasi selama pelayanan jemaah di Madinah pendengar. Ketua kloter, ketua rombongan dan ketua regu turut membantu kelancaran keberangkatan jemaah menuju Mekkah, dan koordinasi ini berjenjang dinilai mempercepat penyelesaian setiap persoalan di lapangan. Dan untuk informasi pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang di hari Minggu ini mungkin belum punya agenda mau kemana gitu ya, mungkin bisa jalan-jalan ke Pulau Oar Pandeglang pendengar. Ini setitik surga di ujung kulon ya, di mana Pulau Oar ini adalah pulau tidak berpenghuni yang terletak di kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon pendengar. Kalau secara administratif masuk wilayah Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten pendengar. Ukurannya kecil, kurang lebih seluas lapangan sepak bola, tapi tidak ada pemukiman, kemudian tidak ada warung juga, tidak ada jalan aspal juga, yang ada hanya pasir putih halus, kemudian pepohonan rindang dan gradasi warna laut dari biru tua ke hijau toska yang bening pendengar. Pulau Oar ini berada di sisi barat Taman Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon, berdekatan dengan Pulau Umang dan Pulau Pecang. Kawasan ini sendiri pendengar sudah ditetapkan sebagai Natural World Heritage Sites UNESCO sejak 1992 dan kini juga sudah masuk dalam kawasan Geopark Nasional Ujung Kulon yang tengah diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark pendengar. Itu artinya Pulau Oar menjadi bagian dari ekosistem dengan warisan geologi dan keanekaragaman hayati yang diakui secara internasional pendengar. Nah, untuk hal pertama yang langsung terasa saat perahu merapat adalah kejernihan air di sekitar dermaga pendengar, dan ombak di Pulau Oar ini relatif kecil sehingga lautnya aman untuk berenang dan snorkeling, termasuk untuk anak-anak yang bermain di tepian. Pantainya juga bersih dari batu karang di area pinggiran pendengar. Nah, bagi yang ingin bersantai di darat, tersedia gazebo yang bisa disewa serta banyak titik teduh di bawah pepohonan sepanjang garis pantai pendengar. Nah, itu dia untuk informasi mengenai Pulau Oar ya pendengar, yang ada di Pandeglang. Nah, untuk Anda mungkin yang nanti mau liburan bisa ya, Pulau Oar ini menjadi salah satu mungkin rekomendasi pulau yang bisa Anda kunjungi.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, pendengar, menyebabkan banjir di sejumlah titik pemukiman warga di Sabtu kemarin. Meluapnya aliran sungai membuat air masuk ke rumah-rumah warga dan menghambat aktivitas masyarakat, pendengar. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah bergerak cepat meninjau langsung lokasi banjir di Kecamatan Cipanas guna memastikan penanganan bencana dilakukan secara cepat dan tepat di lapangan, pendengar. Amir Hamzah mengatakan pemerintah daerah hadir untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kebutuhan dasar warga terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung, pendengar. Selain evakuasi, Wabub juga menekankan pentingnya distribusi bantuan logistik, pendengar, seperti makanan siap saji, kemudian air bersih, selimut, dan kebutuhan penting lainnya bagi warga terdampak. Dan pemerintah, Amir Hamzah juga meminta BPBD dan instansi terkait segera melakukan pendataan secara akurat terhadap kerusakan infrastruktur dan kerugian warga akibat banjir, pendengar. Sejauh ini petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan pemantauan di sejumlah titik banjir guna memastikan keselamatan warga. Hingga Sabtu malam, pendengar, kondisi banjir di beberapa titik dilaporkan mulai berangsur surut. Namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan hujan susulan yang dapat memicu banjir kembali terjadi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRD yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma.

0: pemerintah Kabupaten Lebak. Kerusakan tersebut kini menjadi sorotan masyarakat yang sering memanfaatkan kawasan tersebut sebagai ruang publik. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Zahra Dias, Cinta Ini Untuk Bunda ya, baru saja diudarakan untuk Anda, untuk adik-adik juga yang mungkin saat ini sedang liburan di rumah ya, bareng ayah dan bunda. Dan satu informasi disampaikan terkait untuk tips mengelola penggunaan layar aman bagi anak, ini untuk ayah dan bunda di rumah ya. Jadi penggunaan gadget pada anak kini semakin sulit dihindari, dan orang tua perlu mengatur penggunaan gadget agar tidak berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. Pendengar, disampaikan layar gadget bukanlah musuh dan tidak selalu harus dihindari, tetapi penggunaannya harus seimbang dan terarah. Salah satu langkah utama untuk mengelola penggunaan gadget aman bagi anak adalah mengetahui batasan waktu yang disesuaikan dengan usia. Nah, ya, merekomendasikan untuk anak di bawah 2 tahun hanya menggunakan layar untuk video call. Sementara itu, anak dengan usia 2-5 tahun dibatasi dengan durasi maksimal 1 jam per hari dengan konten bermanfaat. Selain itu juga, orang tua harus menerapkan parental control pada perangkat yang digunakan anak-anak. Fitur ini memiliki banyak kegunaan untuk membatasi akses, waktu penggunaan, hingga konten yang tak sesuai usia. Ya. Pendampingan orang tua juga penting diperlukan agar anak memahami pentingnya konten yang mereka lihat itu, baik dari segi positif maupun negatifnya. Nah, dengan menerapkan pendekatan secara keseluruhan, anak-anak diharapkan tumbuh dengan masa kecil yang terorganisir dan menyenangkan. Nah, selain itu juga mampu menciptakan keseimbangan antara dunia digital dan pengalaman nyata, sehingga pertumbuhan emosional, fisik, dan sosial anak tak terganggu.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau mematikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita bahas mengenai tips mengelola penggunaan layar aman bagi anak. Nah, untuk saat ini informasi untuk ayah ini, di mana peran ayah dalam keluarga tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai fitur teladan bagi anak-anak. Namun, tekanan pekerjaan dan tanggung jawab seringkali membuat emosi sulit dikendalikan hingga mudah marah. Kalau menurut kajian dalam bidang psikologi, stres yang tidak terkelola dengan baik ini dapat memicu ledakan emosi. Nah, kondisi ini jika terus berulang dapat berdampak pada hubungan keluarga dan perkembangan emosional anak. Salah satu cara untuk mengelola emosi adalah dengan mengenali pemicu kemarahan sejak dini. Ayah perlu memahami situasi atau kondisi apa yang membuatnya mudah tersulut agar dapat mengantisipasi reaksi yang berlebihan. Nah, teknik sederhana seperti menarik nafas dalam dan memberi jeda sebelum merespon juga terbukti efektif. Metode ini dikenal dengan praktik self-regulation yang membantu seseorang mengontrol reaksi emosional secara lebih rasional. Nah, selain itu, membuka komunikasi terbuka dengan pasangan menjadi di kunci penting dalam menjaga kestabilan emosi. Penelitian dari American Psychological Association ini menunjukkan bahwa orang tua yang mampu mengelola emosi dengan baik cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat dengan anak. Hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan mental dan kepercayaan diri anak. Dengan mengelola emosi secara bijak, ayah dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kembali kami sampaikan, masih mengenai anak ya. Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi menyoroti meningkatnya paparan judi online pada anak. Nah, hal ini menurutnya menjadi alarm serius bahwa ruang digital menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Arifah mengungkapkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital. Kemudian karakteristik dunia digital yang cepat, terbuka, dan masif ini membuat anak muda terpapar konten perjudian, yakni melalui iklan terselubung, permainan digital bermuatan judi, promosi influencer, hingga transaksi digital yang tidak dipahami resikonya oleh anak. Afifah juga menilai perlu penguatan upaya pencegahan, edukasi pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid juga mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online, termasuk 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Jadi untuk ayah bunda, tadi ya, bisa dibatasin untuk anak bermain gadget, dan mungkin juga diawasi ya, apa saja konten yang bisa diakses oleh anak. Karena tadi datanya sangat banyak sekali anak-anak yang sudah terpapar judi online, bahkan sudah hampir 200 ribu anak di Indonesia yang terpapar judi online, termasuk tadi sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, sudah pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Aji dan Andika. Setelah ini akan ada rekan saya Ilma Fiah yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti. Dan tepat pukul 11 kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Husanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini

0: penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners.
0: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Okay.

0: Dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs mri.co.id.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang lawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pebalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena teman-teman yang sudah berikin jogal. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai ide apa?
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tampak seperti show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro KRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Berharap yang ada 5-6 ya, istinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Dari

0: friends to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like Brazil. And we did what we have to do and what we our fans expect, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat 2 poin, mudah-mudahan begini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili Persis Solo.
6: Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: It was bad moments, but most of the game we did, we are really happy.
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami, karena kita akan terus berjuang sampai akhir. Dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol. Dan sekali lagi bermain dengan seperti ini, saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi, dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Mohon perhatian, ini untuk pemandangan.
7: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena praktis makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

4,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang penyiar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Di siang hari ini, hari Minggu ya, 17 Mei 2026 penyiar, setelah libur panjang sangat-sangat panjang ya, ini hari terakhir untuk libur panjang Anda. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan bahagia selalu ya setelah libur panjang. Mungkin saat ini ada yang sedang dalam perjalanan kembali pulang, atau bahkan ada yang baru otw-otw nih ya. Hati-hati di jalan pergi semuanya. Saat ini Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Siang. Setelah di pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak dinamika olahraga ya, yang disiarkan secara langsung pendengar oleh RRI Programa 3 Saran Sentral dari Jakarta. Anda kembali di Banten Siang, tentunya dari kantor RRI Banten. Juga cuaca cukup berawan nih pendengar. Kalau di tempat Anda berada mungkin bisa berbeda ya, tapi memang untuk pantauan BMKG sendiri memasuki siang hari ini ada potensi hujan pendengar di sejumlah daerah ya. Untuk hujan ringan sendiri diperkirakan terjadi di beberapa wilayah seperti Tak-Takan gitu ya. Sementara untuk hujan sedang dengan intensitas yang sedang ini juga berpotensi mengguyur Kota Serang, Kota Cilegon, Petir ya, pada Rincang, Padeglang, Cimanggu, Mekarjaya, Cibabar, dan Lebak Gedong pendengar. Jadi untuk Anda harus lebih hati-hati, lebih waspada gitu ya. Kami mengajak Anda pendengar untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih,
0: sorry Tom. Soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya, apalagi? Bisa enggak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Enggak bisa.
0: Ah, please Tom, kok enggak bisa sih?
1: Enggak bisa. Kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak, Banten pada Jumat 15 Mei 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak mencatat sedikitnya 5 kecamatan terdampak akibat cuaca ekstrim yang berlangsung selama beberapa jam. Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan terkait dengan dampak bencana di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah menargetkan seluruh desa di Kabupaten Serang memiliki Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Saat ini dari total 326 desa yang ada, baru 27 desa yang telah memiliki koperasi secara penuh. Pemerintah daerah saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap desa-desa lainnya, dan selain itu pemetaan lokasi dan kesiapan lahan juga masih dilakukan secara bertahap. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Saat ini kita masuk dalam program siaran budaya pendengar. Jadi jangan heran kalau memang dari tadi yang Anda dengarkan adalah siaran-siaran ataupun musik-musik dari Nusantara gitu ya. Karena masih sampai jam 1 siang kami akan terus menghadirkan beragam musik Nusantara untuk Anda. Lagu-lagu daerah semuanya ada gitu ya. Nah ini jadi silahkan yang mau request mungkin sedang merantau gitu ya, kemudian merindukan kampung halamannya. Nah ini boleh request ya, ataupun mau kirim-kirim salam juga boleh banget pendengar ya. Ditunggu ya di 08111450949. Siang-siang sudah memasuki jam makan siang, bahkan cuacanya juga cukup berawan kalau dari kantor RRI Banten. Ini mungkin banyak yang sudah lapar ya. Nah untuk Anda yang sedang dalam perjalanan untuk membeli makan siangnya, mungkin hati-hati di jalan. Boleh sharing juga ya menu makan siang hari ini yang cocok seperti apa, apakah bakso atau mie ayam. Boleh sharing semuanya sekali lagi di 08111450.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Tiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega, rindu itu masih saja setia seperti kidang yang selalu datang tepat waktu.

kepala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi penyiar. Kami hadirkan satu informasi di mana hujan deras disertai dengan angin kencang penyiar ini menyebabkan bencana banjir dan juga longsor ya di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak Banten pada Jumat 15 Mei lalu. Di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kabupaten Lebak juga mencatat sedikitnya 5 kecamatan terdampak akibat cuaca ekstrim yang berlangsung selama beberapa jam penyiar. Dan 5 kecamatan yang terdampak ini meliputi Kecamatan Cigemlong, kemudian Cipanas, ya, Sajira, Lewidamar, dan juga Muncang. Dan bencana tersebut tersebar di 11 desa yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor, pendengar, di mana Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta juga mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan terkait dengan dampak bencana di lapangan seperti apa. Dan Sukanta juga menjelaskan bahwa hujan deras mulai mengguyur wilayah Lebak pada Jumat sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga curah hujan yang tinggi ini mengakibatkan sejumlah sungai meluap dan juga merendam permukiman warga penyiar. Dan beberapa sungai yang meluap diantaranya adalah Sungai Pecang Pari, kemudian juga Sungai Cimaur ya, Sungai Ciberi, Sungai Cilaki, Sungai Ciminyak, dan juga Sungai Cisimet penyiar. Dan luapan air tersebut juga menyebabkan banjir di sejumlah desa serta memicu terjadinya tanah longsor di beberapa titik begitu. Di mana BPBD ini juga mencatat begitu ya, sebanyak 37 rumah warga terdampak akibat banjir dan juga longsor. Selain rumah warga juga satu unit pondok pesantren dilaporkan hanyut terbawa arus banjir pendengar. Dan satu unit musala juga terendam banjir sehingga aktivitas ibadah warga sempat terganggu begitu. Kerusakan infrastruktur ini juga turut menjadi dampak begitu ya akibat derasnya arus air dan juga longsoran tanah di wilayah terdampak pendengar. Dan dua unit jembatan dan jalan usaha tani dilaporkan roboh akibat terjangan banjir. Selain itu juga satu bangunan bronjong mengalami kerusakan ya, dan juga satu tembok penahan tanah atau TPT ini juga roboh pendengar. Dan saat ini BPBD Kabupaten Lebak juga terus berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan desa serta menyalurkan bantuan berupa 100 paket sembako dan juga 37 terpal bagi warga terdampak bencana pendengar. Satu informasi yang kami hadirkan pendengar untuk Anda kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Bergiar tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita daerah pendengar yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 1 Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang. Tentunya di pukul 13.30 nanti juga akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk Anda, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: 079-727-912.
1: Estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji. Maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk menghemat energi.
2: Sebenarnya kan hal-hal kayak gini sudah diatur dalam pergubnya ya. Ya diharapkan bahwa jangan sampai mengganggu ruang publik, ya, taman dan lain sebagainya.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana.

0: Sari berita penting, jemaah dihimbau kurangi aktivitas menjelang kegiatan puncak haji. Pemkot Jakarta Pusat larang jual hewan kurban di trotoar. Berita selengkapnya. Jelang puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH himbau jemaah hemat energi dan kurangi aktivitas. Reporter Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Rizhi Firmansyah mengimbau para jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi. Para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan stamina dengan baik sejak berada di embarkasi hingga tiba di Tanah Suci. Selain itu, para jemaah juga diminta untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah utama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang diperkirakan dimulai pada 25 Mei 2026. Demikian dikatakan Rizhi di Jakarta hari ini.
2: Karena memang puncak haji itu hanya menghitung hari, estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji, maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk menghemat energi. Yang pertama, jadi mereka istirahat di sini secukupnya, kemudian pada saat berangkat menuju ke Tanah Suci, jamaah langsung menunaikan ibadah umroh dulu kalau haji tamattu. Kemudian kami minta kepada jamaah untuk tidak memperbanyak aktivitas.
1: Sementara itu sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, menyatakan bahwa hingga hari ke-26 operasional penyelenggaraan haji, seluruh layanan berjalan lancar, tertib, dan terkendali.
3: Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-26 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib, dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, maupun pembinaan ibadah kepada jamaah.
1: Lebih lanjut, Anisa menjelaskan bahwa berdasarkan data operasional terbaru menunjukkan sebanyak 430 kelompok terbang atau kloter dengan total 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, untuk kategori haji khusus, tercatat sebanyak 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Pemkot Jakarta Pusat ingatkan larangan jual hewan kurban di trotoar dan juga fasilitas umum. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengingatkan para pedagang hewan kurban agar tidak menggunakan trotoar, taman, maupun fasilitas umum lainnya sebagai lokasi berjualan menjelang Hari Raya Idul Adha. Larangan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penampungan dan pemotongan hewan kurban. Pemerintah menilai penggunaan fasilitas umum untuk penjualan hewan kurban berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, aktivitas pejalan kaki, hingga kebersihan lingkungan. Karena itu, para pedagang diminta menempatkan hewan kurban di lokasi yang sesuai ketentuan.

0: Selain mengingatkan soal lokasi penjualan, Pemkot Jakarta Pusat juga meminta para pedagang untuk menjaga kebersihan area penampungan hewan kurban dan memastikan kesehatan hewan yang dijual. Pengawasan akan dilakukan bersama instansi terkait agar aktivitas penjualan hewan kurban tetap berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Demikian dari Jakarta, Meiska Darisa melaporkan.
1: Menjelang Idul Adha pada akhir Mei 2026, BPS Kabupaten Pandeglang mulai memetakan potensi pergerakan harga komoditas akibat lonjakan konsumsi daging kurban dan juga keberangkatan jemaah haji. Reporter Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang mulai memetakan potensi pergerakan harga komoditas menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada akhir Mei 2026. Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap daging hewan kurban serta adanya keberangkatan jemaah haji diprediksi akan mempengaruhi dinamika inflasi daerah. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyatakan, aktivitas keagamaan dan konsumsi daging kurban biasanya memberikan dampak nyata terhadap indeks harga konsumen. Selain daging, komoditas bumbu dapur dan bahan pangan pelengkap lainnya cenderung mengalami kenaikan permintaan yang signifikan.
3: Perkembangan harga di bulan Mei 2026, di mana pada bulan Mei ini ada satu hari raya, yaitu Hari Raya Idul Adha, yang nanti akan jatuh pada 27 Mei insya Allah. Dan ini tentunya juga memberikan gambaran dinamika harga-harga di pasar, karena adanya konsumsi masyarakat, baik konsumsi daging, ya, kurban, ataupun dampak-dampak yang lain, ya, termasuk juga adanya pemberangkatan jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah haji Pandeglang di bulan Mei ini.
2: Melalui program koordinasi, komunikasi, dan diplomasi, BPS terus mendekati para pemangku kepentingan dan organisasi usaha di daerah. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi bahwa data yang akurat justru akan menguntungkan pelaku usaha.
4: Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pelajar SMP di Cilincing ditemukan kedamaian dan penghasilan di kebun urban farming. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
5: Di saat banyak remaja seusianya terjebak dalam pergaulan negatif, Fajar 15 tahun, seorang pelajar kelas 3 SMP di Cilincing, Jakarta Utara, memilih jalan yang berbeda. Setiap hari sepulang sekolah, ia rutin menyambangi kebun urban farming di RW 10 Semper Timur untuk merawat tanaman dan menjaga lingkungan. Fajar telah bergabung dengan kelompok tani bangun karya mandiri sejak awal berdirinya pada tahun 2023. Berawal dari ajakan teman-temannya, Fajar kini mengaku sangat menikmati aktivitas bertani karena dirasa menyenangkan dan bermanfaat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesibukan positif bagi Fajar, tetapi juga dampak ekonomi kecil-kecilan. Meski tidak mendapatkan gaji tetap, Fajar sering menerima uang selalu dari hasil penjualan sayuran yang ia tanam bersama kelompoknya. Fajar secara jujur mengakui bahwa setiap aktif di kebun, ia sempat terlibat dalam aksi tawuran antar pelajar yang kerap terjadi di kawasannya. Namun, sejak mengenal dunia pertanian, keinginan untuk ikut tawuran perlahan hilang. Kini waktunya lebih banyak habis di kebun ketimbang nongkrong di jalanan yang berisiko.
6: 2023, jadi pas pertama kali ini dibangun dong?
7: Iya.
6: Ini awal mula gimana? Diajakin kah atau gimana?
7: Diajak.
6: Terus kenapa akhirnya mau gitu?
7: Ya, karena asik.
6: Asik.
7: Orang-orang kawan nyiram gitu.
6: Tapi kan ini kan capek ya, maksudnya nanem gitu, capek. Fajar ikut nanem juga berarti?
7: Iya, ikut.
6: Berarti kegiatannya setiap pulang sekolah atau gimana tuh?
7: Ya, pulang sekolah.
6: Pulang sekolah, terus kesini. Apa kegiatannya, nyiram kah atau apa?
7: Nyiram, nanem.
6: Bersihin. Tapi kalau biar sendiri kan, ini kan kadang dapat gaji atau enggak kalau kayak gini?
7: Enggak, pengen uang hasil bulanan sawi lah.
6: Buat beli es.
5: Manfaat lain yang dirasakan Fajar adalah bertambahnya ilmu mengenai bercocok tanam. Pengetahuan yang ia dapatkan di kebun Kolong Tol kini ia terapkan di lingkungan rumahnya sendiri. Fajar mulai menanam berbagai tanaman produktif seperti cabai, terong, hingga tomat di pekarangan rumahnya. Keberhasilan Fajar dalam mengubah pola hidupnya menjadi lebih produktif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelajar di kawasan Jakarta Utara. Fajar berharap kebun urban farming tempatnya belajar dapat terus maju dan berkembang.

0: di masa depan. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI, melaporkan.
1: Belum setahun dibenahi, fasilitas umum alun-alun Rangkas Bitung sudah mulai rusak. Reporter Jalia Winarti melaporkan.
2: Kondisi alun-alun Rangkas Bitung mulai mengalami kerusakan meski baru beberapa bulan selesai direvitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Alun-alun yang diresmikan oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya pada 5 Januari 2026 itu dibangun dengan anggaran sekitar 5 miliar rupiah. Namun kini sejumlah bagian seperti tembok beton, keramik pelapis, fasilitas olahraga hingga rumput dan tanaman penghijauan mulai rusak. Warga Rangkas Bitung Alek menyayangkan kondisi tersebut.
3: Sangat disayangkan ya untuk alat-alat karena Bupati Lebak ini sudah berjuang untuk memfasilitasi warganya, namun sayang warganya tidak bisa menjaga seperti ini. Contohnya ini belum genap 1 tahun sudah rusak. Harapan saya untuk warga Lebak dijaga lagi fasilitasnya karena ini dari kita untuk kita juga, dari uang kita untuk kita juga.
2: Hal serupa disampaikan Adi, warga Kalanganyar. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki fasilitas yang rusak dan melengkapi sarana umum seperti toilet.
4: Ya, sangat disayangkan. Biasanya kan ada peliharaan ya. Pelihara lagi. Tidak nyaman. Warga kan hanya pemakai ya. Menjaga.
2: Warga berharap keberadaan alun-alun yang telah dipercantik itu dapat terus menjadi tempat interaksi sosial dan ruang rekreasi yang nyaman bagi masyarakat. Saat ini, pemerintah Kabupaten Lebak terus mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan serta merawat seluruh fasilitas yang tersedia di kawasan alun-alun. Dengan adanya kepedulian bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan fasilitas publik itu tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh seluruh warga. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Persija Jakarta berhasil meraih 3 poin di kandang Persik Kediri. Reporter Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
5: Persija Jakarta sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-33 Indonesia Super League. Bertanding di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026, tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1. Penyerang asing Persija, Gustavo Almeida, menjadi bintang lapangan dengan torehan 2 gol. 1 gol tambahan tim Persija dicetak oleh Muhammad Raihan Hanan, yang sekaligus memupus harapan tuan rumah setelah sempat unggul lebih dulu melalui Jose Enrique Rodriguez. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan kemenangan tersebut diberikan kepada pendukung Persija Jakarta, yakni The Jackmania. Demikian disampaikan Mauricio Souza dalam konferensi pers kemarin.
6: Mas, eu acho que de modo geral a gente controlou mais o jogo,
7: tapi dari geral di dalam pertandingan kita kontrol permainan.
6: Os jogadores estão de parabéns.
7: Então, selamat buat pemain,
6: porque deixaram tudo em campo, se esforçaram o tempo todo.
7: Karena mereka tinggal semua di lapangan, dan mereka berusaha keras.
6: Conseguiram fazer os gols, saímos daqui com 3 pontos, que foi importante pra gente.
7: Kita bisa mencetak gol, dan kita keluar dari sini.
6: Pra gente poder dar pouquinho de alegria a Germania.
7: Então kita bisa kasih itu bahagia buat Germania.
5: Hal senada disampaikan pemain Persija Jakarta, Witan Sulaiman.
8: Alhamdulillah kita bisa menangkan 3 poin di Kediri ini. Tentunya ini hasil yang kami inginkan. Dan tentunya ini juga untuk kemenangan ini untuk fans kami, yaitu The Jackmania.
5: Dengan hasil tersebut, Persija Jakarta tetap di peringkat ketiga klasemen sementara Indonesia Super League 2025-2026 dengan koleksi 68 poin. Sementara itu, Persik Kediri tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 39 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Jemaah dihimbau kurangi aktivitas menjelang kegiatan puncak haji. Pemerintah Kota Jakarta Pusat larang jual hewan kurban di trotoar. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Dangdut adalah kita.

malam beringar dengan gersang sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 1 siang lebih 37 menit beringar. Dan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hadir untuk Anda dari Minggu ya 17 Mei 2026 masih sampai jam 3 sore ini beringar. Kami akan terus menghadirkan beragam musik dangdut terbaik tentunya untuk Anda ya. Jadi untuk siang hari ini silahkan yang ingin request ataupun kirim-kirim salam boleh banget ya, ditunggu di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 08111 450949. Kali ini ada Cinta dari Ayu Azhari.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sobat Koma 9FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas menginformasikan adanya bantuan dana hibah dari Yayasan Al-Baiti. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Informasi bantuan dana hibah Al-Baiti tersebut adalah informasi palsu dan telah beredar sejak 2022. Diketahui bahwa unggahan video Yakut tersebut terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,2% dihasilkan oleh AI. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: deh.
1: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita penyiar. Sudah banyak ya yang bergabung. Kita bacakan dulu satu persatu penyiar untuk Pro Dangdut. Ada Wahyu di Serang gabung Pro Dangdut teh. Minta lagunya Roma yang judulnya Asmara. Oke, untuk Kang Wahyu yang ada di Serang nanti kami putarkan ya. Untuk Roma Irama, Asmara kita ada ya. Ada juga yang bergabung dari Hendro. Salam kenal Mbak Hendro, mau request lagu Arabik Pengalaman Cinta. Makasih teh. Oke. Terima kasih banyak Kang Hendro ataupun Mas Hendro dan juga Kang Wahyu ya yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Lagu dari Arafik Pengalaman Cinta. Oke. Ada aransemen ulangnya ya dari Arafik Pengalaman Pertama gitu ya. Nanti akan kami putarkan Pengalaman Pertama maksudnya gitu kan. Nah, untuk pendengar sekali lagi yang ingin bergoyang di siang hari ini. Ini boleh ya untuk Pro Dangdut masih sampai jam 3 sore. Jadi yang mau request, yang mau kirim-kirim salam boleh ya. Masih ditunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Roma Irama dengan Asmara penyiar spesial untuk Anda.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Mama Imam yang bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mama Imam hadir teteh. Mau diputerin lagu dari Abim Ngesti yang judulnya Bukan Tanda Jasa. Makasih teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Imam. Terima kasih banyak ya sudah kembali bergabung ya untuk Pro Dangdut di siang hari ini. Lagu dari Abim Ngesti, Bukan Tanda Jasa. Kita ada Mama, nanti akan kita putarkan ya. Dan untuk pendengar RRI Pro 1 Banten, boleh banget nih yang mau request lagu dangdut masih sampai jam 3 sore. Jadi masih ada sekitar 10 menit lagi. Yang mau bergabung boleh ya, kirim-kirim salam juga boleh di 08 triple 1 450 949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara penyiar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Lumajang Malang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu 17 Mei 2026 pagi. Gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ataupun MDPL dilaporkan menyemburkan kolom abu setinggi 700 meter. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Yadi Yuliandi menyebutkan erupsi pertama terjadi pada pukul 5.37 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak ataupun mencapai 4.176 mdpl. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak-lapak pedagang hewan kurban mulai bermunculan di pinggir Jalan Raya Serang Pandeglang, tepatnya di wilayah Desa Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Fenomena tahunan ini menandai persiapan menyambut Hari Besar Keagamaan, meskipun aktivitas transaksi di lapangan masih menunjukkan kelesuan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Seorang pedagang musiman di jalur tersebut, Nawasi, mengkonfirmasi kondisi penurunan minat beli masyarakat pada musim haji kali ini. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: kita di pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya mah.
2: Loh loh loh, ada gempa, ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ini kok asal segini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi. Pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Bergear sebanyak 212 perusahaan penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan juga penanaman modal asing ini menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak pada triwulan pertama 2026. Dan investasi ratusan perusahaan tersebut mampu menyerap sebanyak 2.856 tenaga kerja lokal ya di berbagai sektor usaha. Analis kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Lebak Robertus Erwin mengatakan realisasi investasi terus menunjukkan tren positif di mana perusahaan PMDN dan juga PMA katanya yang menanamkan modalnya di daerah tersebut terhitung pada triwulan 1 2026 mencapai 212 perusahaan dengan 664 proyek dan juga mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 2.856 orang penyiar. Dan menurut Robert, perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Lebak ini bergerak di sejumlah sektor strategis ya, yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi cukup besar penyiar. Sektor transportasi, kemudian pergudangan, dan juga telekomunikasi menjadi penyumbang investasi terbesar ya dengan nilai mencapai 155 miliar rupiah penyiar. Dan selain itu sektor gas, listrik, dan juga air ini juga mencatatkan nilai investasi cukup tinggi yaitu sebesar 126 miliar rupiah. Sektor perumahan, kawasan industri, dan juga perkantoran ini juga mencatatkan investasi sebesar 98 miliar rupiah pendengar. Dan untuk sektor hotel dan restoran pendengar, nilai investasi mencapai 55 miliar rupiah selama periode Januari hingga Maret ya 2026. Adapun sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin begitu ya, dan juga peralatan mencatat investasi sebesar 29 miliar rupiah. Robertus juga menjelaskan bahwa investasi PMA terbesar ini berasal dari Singapura dengan nilai mencapai 65 miliar rupiah pendengar. Dan menurut Robertus, tingginya nilai investasi ini juga menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi Kabupaten Lebak yang semakin meningkat begitu ya. Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus berkomitmen untuk menjadikan daerah tersebut sebagai tujuan utama investasi di Provinsi Banten, pendengar. Karena itu promosi investasi juga terus dioptimalkan ya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendengar. Dan satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Rekomendasi ini akan kita bantu secepat mungkin.
3: Dari Desa Tirtayasa kemudian menuju rumah sakit kami itu hanya 1 jam.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Diskan Kabupaten Pandeglang gelar pelayanan jemput nelayan dalam pembuatan rekomendasi BBM subsidi. Bupati Serang memprioritaskan revitalisasi puskesmas di wilayah Pantura setelah usulan pembangunan rumah sakit baru belum memenuhi syarat pemerintah pusat. Berikut berita selengkapnya. Diskan Kabupaten Pandeglang gelar pelayanan jemput nelayan dalam pembuatan rekomendasi BBM subsidi. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
1: Rekomendasi ini akan kita bantu secepat mungkin.
2: Dinas Perikanan, Diskan Kabupaten Pandeglang menerapkan sistem pelayanan jemput bola setiap bulan guna mempermudah proses nelayan dalam mendapatkan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan akses birokrasi kepada masyarakat pesisir agar mereka bisa segera memenuhi syarat administrasi sesuai regulasi BPH Migas. Kepala Diskan Pandeglang, Uun Yunana menyatakan bahwa pemberian rekomendasi ini diberikan kepada nelayan dengan kapasitas kapal di bawah 5 GT hingga maksimal 30 GT. Uun menyebut ada pun syarat mutlak yang harus dipenuhi antara lain kepemilikan KTP nelayan, serta dokumen resmi kapal yang dikeluarkan oleh pihak sah bandar. Dinas Perikanan menjamin proses verifikasi dokumen akan dipercepat selama seluruh persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi secara lengkap. Edukasi mengenai pentingnya legalitas kapal juga terus diberikan Diskan agar nelayan memiliki payung hukum yang kuat dalam mengakses jatah energi bersubsidi.
1: Rekomendasi ini akan kita bantu secepat mungkin asalkan dengan syarat-syarat ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan BPH Migas itu. Salah satunya adalah mereka masuk sebagai mempunyai KTP nelayan dan juga sebagai perahu-perahu atau kapal-kapalnya memiliki surat-surat yang sudah dikeluarkan oleh sabandar dari Kementerian Perhubungan.
2: Jadwal kunjungan rutin tim dinas disebut UUN telah disusun untuk menjangkau berbagai kecamatan pesisir secara bergiliran. Langkah ini dinilainya efektif membantu nelayan yang memiliki kendala jarak dan waktu untuk datang langsung ke kantor dinas di pusat kabupaten. Program jemput bola ini juga disebut UUN menjadi sarana inventarisir kebutuhan solaril di setiap wilayah guna bahan evaluasi usulan kuota ke Pertamina. Ia pun mengklaim, sesuai data yang terkumpul di lapangan, menunjukkan adanya tren peningkatan kepemilikan dokumen kapal pada tahun 2026. Hal ini dinilainya mengidentifikasikan kesadaran nelayan Pandeglang terhadap aspek legalitas usulan perikanan semakin membaik. Dukungan administrasi yang prima dipandang UUN sebagai solusi dasar dalam menjaga keberlangsungan sektor perikanan tangkap. Pemerintah daerah berharap dengan kemudahan ini seluruh nelayan kecil memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati subsidi negara. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Jemaah calon haji Kabupaten Lebak Kloter 22 Embarkasi Haji Jakarta dilepas keberangkatannya oleh Wakil Bupati Kabupaten Lebak. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
3: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kloter 22 jemaah haji Kabupaten Lebak dan sebagian dari Serang 24 saya nyatakan dilepas.
4: Sebanyak 348 calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak yang tergabung dalam kloter 22 Embarkasi Haji Jakarta resmi dilepaskan keberangkatannya menuju Tanah Suci Minggu pagi. Prosesi pelepasan berlangsung di pendopo pemerintah Kabupaten Lebak dengan suasana penuh haru dan hikmat. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah yang mewakili pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Amir Hamzah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak. Ia berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.
3: Semoga Allah selalu melindungi sampai di sana, sampai melaksanakan ibadah haji. Saya sederhana saja pesannya, pertama jaga fisik, jaga kesehatan. Dan yang kedua, jaga hati, jaga kekompakan dan persatuan. Kita selalu berdoa dan berzikir dalam hati, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi tamu Allah dan kembali dengan selamat mendapatkan haji yang mabrur. tahun.
4: Total calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak tahun 2026 mencapai 741 orang. Seluruh jemaah tersebut dibagi ke dalam dua kelompok terbang atau kloter keberangkatan. Untuk kloter pertama, para jemaah tergabung dalam kloter 18. Sedangkan kloter kedua termasuk dalam kloter 22. Selain 741 jemaah, terdapat pula 8 petugas haji yang akan mendampingi dan membantu pelayanan jemaah. Serta terdapat 24 jemaah haji asal Kabupaten Serang yang tergabung dalam kloter 22 Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pasar Anyar Tangerang kini memiliki wajah baru dalam pengelolaan limbah melalui kolaborasi antara unit pengelola Pasar Anyar dengan Rumah Edukasi OC. Sampah organik yang selama ini menjadi kendala kini disulap menjadi pakan ternak tinggi protein melalui budidaya maggot black soldier fly atau BSF dengan teknik khusus. Langkah inovatif ini tidak hanya berhasil menekan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir ataupun TPA, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi para peternak di Kota Tangerang.

0: Keseluruhan pembangunan rumah sakit baru belum memenuhi syarat pemerintah pusat. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Bupati Serang Ratu Rahmat Tuzakia menyampaikan hasil kunjungan kerjanya ke Kementerian Kesehatan terkait rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Pantura, Kabupaten Serang pada Minggu 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di sejumlah kecamatan. Pemerintah Kabupaten Serang mengusulkan pembangunan rumah sakit di wilayah Pontang, Tirtayasa, Carenang, hingga Binuang dan Tanara. Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena harus memenuhi sejumlah persyaratan dari pemerintah pusat. Menurut Ratu Rahmat Tuzakia, Kementerian Kesehatan mempertanyakan kondisi pelayanan kesehatan yang sudah tersedia di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah pusat juga menilai jarak tempuh masyarakat menuju rumah sakit yang telah ada saat ini. Penilaian itu menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pembangunan rumah sakit baru. Pemerintah daerah pun diminta melengkapi sejumlah ketentuan administratif dan teknis. Ia menjelaskan, salah satu syarat pembangunan rumah sakit adalah waktu tempuh masyarakat menuju fasilitas kesehatan rujukan mencapai 2 jam perjalanan. Sementara, hasil kajian menunjukkan masyarakat di wilayah Pontang dan Tirtayasa masih dapat menjangkau rumah sakit dalam waktu sekitar 1 jam. Kondisi tersebut membuat pembangunan rumah sakit baru belum menjadi prioritas. Karena itu, usulan yang diajukan pemerintah Kabupaten Serang belum dapat dilanjutkan.
2: Jadi kalau misalnya dari desa Tirtayasa kemudian menuju rumah sakit kami itu hanya 1 jam, itu berarti tidak masalah kalau di sana tidak ada rumah sakit. Maka mungkin kemudian nanti ke depan, kita ke depan akan merevitalisasi puskesmas yang ada di wilayah sana. Sehingga nanti layanan masyarakat tetap bisa terlayani di puskesmas setempat.
1: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Serang tetap berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Pantura. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat pelayanan puskesmas pembantu di daerah setempat. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana merevitalisasi sejumlah puskesmas yang ada. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Ratu Rahmat Tuzakia menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Serang. Pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap kondisi pelayanan kesehatan di wilayah yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Serang. Ia berharap masyarakat tetap dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang cepat dan memadai. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penyerang Cristiano Ronaldo kembali gagal mempersembahkan gelar juara untuk Al-Nassr usai kalah di final AFC Champions League 2. Kekecewaan Ronaldo terlihat setelah ia memilih meninggalkan lapangan dan tidak mengikuti sesi pengalungan medali runner-up. Al-Nassr takluk 0-1 dari wakil Jepang Gamba Osaka pada final yang berlangsung di Al-Awal Park Riyadh pada Minggu 17 Mei 2026 malam waktu setempat. Ronaldo tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut, namun gagal membawa timnya bangkit dari ketertinggalan. Gol tunggal kemenangan Gamba Osaka dicetak penyerang asal Swedia, Dennis Hummet. Pada menit ke-29, gol bermula dari umpan Isam Jebali yang berhasil dimanfaatkan Hummet lewat tembakan ke pojok kiri gawang Al-Nassr yang tak mampu dihentikan Bento. Sekian warta berita saat ini. Diskan Kabupaten Pandeglang gelar pelayanan jemput nelayan dalam pembuatan rekomendasi BBM subsidi. Bupati Serang memprioritaskan revitalisasi puskesmas di wilayah Pantura setelah usulan pembangunan rumah sakit baru belum memenuhi syarat pemerintah pusat. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pergiar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada untuk sore hari ini yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Gimana long weekendnya? Masih kurang atau kurang banget? Yang saat ini mungkin baru pulang ya dari rutinitas berliburnya. Loh, rutinitas. Hati-hati di jalan Pergiar, Anda boleh menginformasikan maksud kami untuk seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada mungkin, atau seperti apa juga kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui begitu ya. Kalau dari kantor RRI Banten cukup cerah berawan ya untuk sore hari ini. Memang pantauan dari BMKG sendiri juga cuaca di wilayah Banten, khususnya di beberapa daerah seperti Taktakan, Kota Serang, ya, Kota Cilegon, Petir, Padarincang, Padeglang, Cimanggu, Mekarjaya, Cibeber, dan juga Lebak Gedong, ini berpotensi hujan ringan begitu ya. Kemudian untuk sore hingga malam hari, pendengar, cuaca di sebagian besar wilayah Banten juga diperkirakan kembali berawan begitu ya. Namun memang masih ada hujan ringan potensinya di sejumlah wilayah seperti Pulau Merak, kemudian juga Anyer ya, Cirangka, Cisauk, Serpong, dan Ciputat. Ini berpotensi hujan ringan begitu pendengar. Dan kalau di tempat Anda berada mungkin bisa berbeda ya. Apakah saat ini sudah hujan ataupun juga cukup panas ya meskipun masih sore. Ini juga boleh diinformasikan pendengar. Kami tunggu ya informasinya di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Satu buah lagu dari Rosa, Pergiar Dengan Cinta Dalam Hidupku ya. Ini sudah kami udarkan untuk Anda tepat di jam 4 sore, lebih 49 menit pergiar. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 16 lebih 52 waktu Indonesia Barat. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur dengan segala program yang kami hadirkan di Banten sore, Banten siang gitu ya, hingga Banten malam, mudah-mudahan terhibur ya. Pergiar mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung dan Ilmafia pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar. Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul Hoax Dapur MBG Dirusak Masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The New Bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi ya, kembali menemani malam, bukan malam ya, sore hingga malam Senin Anda tentunya, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Anda pun bisa berbagi informasi seputar cuaca maupun kondisi lalu lintas di sekitar wilayah Anda. Mungkin dari Anda ada yang pulang dari liburan gitu ya, dan kemudian ingin menceritakan hal-hal berkesan yang telah Anda lalui hari ini, karena memang long weekend. Dan kemudian besok ya pendengar, kita bisa kembali ke rutinitas seperti itu ya pendengar ya. Oke, dan tentunya caranya mudah sekali pendengar, Anda bisa langsung mengirim pesan di 08 111 450 949.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS dan terbang tahu.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Oh gitu.
0: Jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS.
1: Oh.
0: Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: 94,9 FM, Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seringkali, orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Pendengar, di sore hari ini kami hadirkan satu informasi dari dunia olahraga. Untuk Anda pecinta bulu tangkis Indonesia, bisa dikatakan cabang badminton saat ini ataupun dari dulu begitu ya pendengar, Indonesia ini memang dikenal oleh pemain-pemainnya yang tentunya handal dan bahkan bisa meraih emas maupun perak maupun yang lainnya ya. Tentu saja prestasi badminton ini gak main-main kalau dari Indonesia. Sama seperti kabar terbaru kali ini pendengar, pasangan bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026 pendengar. Dan mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Dan ternyata duet ini menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen tersebut dengan kemenangan 2 game langsung dengan mengalahkan ganda Tiongkok ya, He Jiting dan Ren Xiangyu dengan skor 21-15 dan 21-18. Bahkan yang terakhir pendengar, mereka mengalahkan pasangan India Satwik Sairaj Chirag Shetty dengan skor 21-12 dan 25-23. Bahkan 2 game langsung ya, seperti itu. Dan sebelumnya sendiri Daniel Martin sempat dipasangkan dengan atlet ganda putra lain yaitu Muhammad Saibul Fikri. Sementara itu Leo Roli Karnando harus bertandem dengan Bagas Maulana selama masa tersebut pendengar. Dan pada turnamen Sudirman Cup tahun lalu, Daniel mengalami cedera lutut kiri yang memaksanya untuk menjalani operasi dan Daniel harus absen selama 1 tahun untuk pemulihan pasca operasi pendengar. Dan di saat yang sudah pulih tahun ini, ternyata Daniel dan pasangannya ya pendengar membawakan kabar yang gembira untuk Indonesia. Tentunya Anda juga ikut bergembira terhadap prestasi bulu tangkis yang diperoleh sama Leo dan Daniel ya.

dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pukul 17.50 kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya pendengar. Dan untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat yang aman dan nyaman. Dan selanjutnya saya masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Minggu pada pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,64 lintang selatan dan 110,50 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi desa melalui pendirian koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Program ini juga merupakan salah satu instrumen dalam mendukung ketahanan pangan dan distribusi nasional berbasis desa. KDKMP diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi desa terpadu. Kehadirannya diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut, koperasi menjadi kekuatan bersama masyarakat Indonesia. Menurutnya, ekonomi nasional dibangun berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, berkaitan dengan Idul Adha, Kementerian Agama akan mengumumkan hasil sidang isbat penempatan Idul Adha 1447 Hijriah pada hari ini ya pendengar. Dan kabarnya pengumuman tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sidang isbat ini digelar usai pemantauan hilal di 88 titik rukyatul hilal seluruh Indonesia pendengar. Dan proses tersebut menjadi bagian penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Pelaksanaan sidang berlangsung di auditorium HM Rashidi, Kementerian Agama RI Jakarta. Sidang tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah, akademisi, hingga organisasi masyarakat Islam pendengar. Dan berdasarkan hasil hisab ijtima menjelang Zulhijjah 1447 Hijriah terjadi pada minggu hari ini ya pendengar. Ijtima tersebut diperkirakan berlangsung sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan pada waktu rukyat, posisi hilal di Indonesia diperkirakan berada di atas ufuk. Ketinggian hilal berkisar antara 3 derajat 37 menit hingga 6 derajat 54 menit. Sementara itu, sudut elongasi bulan dan matahari diperkirakan berkisar 8 derajat hingga 10 derajat pendengar. Dan Kementerian Agama tetap menunggu hasil rukyatul hilal sebelum menetapkan awal Zulhijjah secara resmi. Dan untuk Anda pendengar, tentunya dapat memantau pelaksanaan sidang isbat melalui siaran langsung berbagai platform digital resmi Kementerian Agama. Tentunya siaran tersebut bisa memudahkan Anda ya mengetahui hasil penetapan pemerintah. Dan Anda langsung saja bisa menuju ke YouTube Kemenag, Bimas Islam, Instagram Bimas Islam, maupun TikTok Bimas Islam.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, masih dalam momentum Hari Raya Idul Adha ya, sebelum hari hanya gitu, Presiden Prabowo ini kabarnya menyumbang 18 sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha di Sulawesi Tenggara, yaitu Sultra, pendengar. Dan kabarnya PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra Muhammad Taufik mengatakan jumlah sapi kurban dari presiden tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, pendengar. Adapun daerah penerima meliputi Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan. Kemudian ada juga Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Dan Muhammad Taufik sendiri, pendengar, mengungkapkan dalam pemilihan sapi kurban, Presiden Prabowo tersebut diprioritaskan untuk memilih dari peternak lokal ya. Ini tentunya bisa meningkatkan perekonomian warga yang ada di sana ya, karena mementingkan hal tersebut. Dari masing-masing kabupaten dan kota penerima dan tetap tentunya memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan ya, pendengar. Dan dia menjelaskan pihaknya pun juga masih melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan seluruh hewan yang diusulkan memenuhi kriteria sebelum ditetapkan secara resmi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya, saya masih akan menemani Anda di Banten Malam India, pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis.

0: Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
5: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
4: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam. lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi, dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
7: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari Perum

0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
2: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
1: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
3: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu kalau mau nama lu harus pasti 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan itu dari sekarang dari 27 juta.
1: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halet, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halet.
6: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini gak?
7: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
6: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
7: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
8: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
5: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor

0: 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
2: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
3: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
2: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Aan Ariska melaporkan untuk RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
6: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
5: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. tidak lebih daripada 2,5.
6: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
7: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
6: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirohsodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal Angkatan Laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk pilot squadnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih melanjutkan soal informasi dari sidang Isbat Idul Adha ya pendengar. Hasilnya adalah pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan tersebut, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperingati pada hari Rabu 27 Mei 2026 pendengar. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan tersebut diputuskan melalui sidang isbat Kementerian Agama RI dan keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia, pendengar. Dan sebelumnya, pendengar, sidang isbat ini dilaksanakan di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama RI Jakarta dan pelaksanaan sidang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, akademisi hingga pakar astronomi. Dan Menteri Agama menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung dan ketinggian hilal tercatat berkisar 3 hingga 6 derajat pendengar. Dan kemudian Kementerian Agama juga melaksanakan rukyatul hilal di 88 titik seluruh Indonesia untuk mendukung sidang isbat ya. Dan berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

0: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, saudara pendengar. Kilas berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. PT Jasa Marga TBK mencatat sebanyak 358.611 kendaraan melintas di 3 ruas tol regional Nusantara selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 16 Mei 2026. Hal itu disampaikan Senior General Manager Jasa Marga Nusantara Toll Road Regional Division Tias Pramoda Wardani. Ia mengatakan angka tersebut meningkat 10,97% dibandingkan volume lalu lintas normal yang tercatat sebanyak 323.180 kendaraan. Beralih ke informasi selanjutnya. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiagakan tim reaksi cepat. Ini untuk mengantisipasi potensi angin kencang dan puting beliung di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama, mengatakan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim akibat dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas ya. Edisi malam Senin ya sebenarnya ini.

0: Tanggal 17 Mei 2026, dan pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan berbincang seputar tema yang dekat dengan kehidupan saat ini, yaitu penggunaan komunitas digital yang jadi ruang tumbuh bersama. Karena memang cocok sekali dengan era digital saat ini ya, di mana komunitas ini sebagai wadah untuk bertumbuh, pendengar. Dan tentu saja untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, pendengar, perbincangan tersebut lebih lanjut, sudah ada narasumber keren dari komunitas Kopi Darat Rukun Trit. Siapa saja mereka, pendengar? Langsung saja kita sapa. Selamat malam kakak-kakak.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik,
3: sehat.
0: Sehat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Tadi kesini perjalanannya lancar kakak-kakak?
2: Lancar, nggak begitu macet.
0: Artinya masih lenggang gitu ya. Nah, ini boleh diperkenalkan terlebih dahulu siapa dan sebagai apa. Ini yang nomor satu dari kakak yang ada di tengah nih, sambil disapa-sapa ya pendengar Pro 1 RRI Banten.
4: Halo teman-teman, aku Echa. Kalau misalnya di Trit mungkin namaku Ganesha.ae. Nah, itu aku sebagai founder dari KDRT Trit ini.
0: Selamat datang Kak Ganesha. Selanjutnya ke sebelah kanan dulu ada siapa?
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ratna Komalasari, biasa dipanggil Ratna aja. Kebetulan aku sebagai anggota di KDRT Trit ini baru join sih sebetulnya ya kak ya. Dan rumahku juga deket RRI sini sih sebetulnya. Jadi kayak perjalanannya amat sangat lancar.
0: Jalan atau naik motorin tadi?
5: Masih pakai kendaraan.
0: Masih pakai kendaraan. Kirain mau olahraga juga sekalian.
5: Besok ya.
0: Selanjutnya yang terakhir ada Kak siapa nih?
6: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Aku Putri. Di sini juga aku anggota dari KDRT Trit. Dan ini juga aku baru bergabung banget dengan KDRT. Dan sekitar 2 mingguan ya aku baru join. Terus kita baru banget bertemu hari ini.
0: Tapi kayaknya dari apa relasinya ini udah kayak deket gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahin gitu?
6: Oh, udah cukup.
0: Mungkin nomor sepatu gitu.
6: Oh, beli nomor sepatu, ada yang mau beliin gak ya?
0: Baik, oh berarti memang Kak Ratna dan Kak Putri ini masih fresh from the oven gitu ya. Masih baru-baru gitu ya.
6: Newbie banget, kita masih belajar-belajar dari yang senior.
0: Baik-baik. Ini saya mau ke Kak Ganesha dulu ya. Panggilannya siapa Kak Ganesha?
7: Echa.
0: Oh Kak Echa, baik. Nah ini Kak Echa mungkin boleh diceritakan kepada pendengar latar belakang ingin mendirikan komunitas KDRT Trit itu bagaimana?
4: Dari pertama aku mulai main Trit itu di tahun 2024 sebenarnya. Nah, 2024 itu belum terlalu aktif, baru nyobain kayak gimana sih sosial media yang ini, kayak gitu. Nah, baru mulai banyak mutualan, banyak followers itu di tahun 2005. Tapi algoritmaku tuh masih banyak teman-teman yang di luar Banten, kayak di Jakarta dan di Jawa gitu. Kok seru-seru ya gitu. Terus udah gitu kalau kita mungkin ngetik apa atau komen di bagian misalnya UMKM gitu, nanti kan banyak tuh keluar tuh UMKM. Nah itu aku suka liatnya jajananku enak-enak gitu ya. Terus aku sempat tuh bikin utas. Nih orang-orang Cilegon gak ada yang main Trit apa gitu. Mungkin dari apa namanya keyword Serang Cilegon itu akhirnya banyak teman-teman yang nge-reach utas aku ngeliat dan banyak yang komen kayak gitu. Terus waktu itu aku juga sempat bikin utas. Nih kalau misalnya kita ketemu di offline gitu ya atau di dunia nyata nih kayaknya seru deh gitu. Dan respon teman-teman di Trit itu sangat bagus gitu. Cuman waktu itu memang kebanyakan masih di luar Serang Cilegon gitu kan. Jadi aku juga bingung nih kalau mau kopdar gimana gitu. Terus akhirnya di tahun 2006 awal itu mulai banyak ketemu teman-teman di Serang Cilegon. Akhirnya aku mikir apa dijadiin aja nih gitu kopdarnya. Dan ternyata antusiasnya banyak sekali. bagus-bagus lah, teman-teman juga kayak yuk ketemuan yuk gitu, karena banyak perantau, banyak ibu-ibu yang nyari kegiatan di situ aku ketemunya. Terus ya udah akhirnya di Februari aku coba bikin event untuk Kopi Darat ini. Mm-hmm. Ada workshopnya juga. Terus ya udah kita bikin di Kota Serang yang pertama di bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari yeah. Di Kota Serang. Yeah. Berarti ini areanya Serang Cilegon.
4: Serang Cilegon.
0: Oh, apakah nanti akan bertambah lagi wilayahnya?
4: Pengennya sih gitu. Aku tuh rencananya sebenarnya KDRT Treat ini itu bisa ada di semua kota gitu. Mungkin bukan aku yang ngurus, cuman kayak aku punya cabang, jadi teman-teman Treat yang kumpul di misal di Kota Bogor, di Jakarta, di mana itu nanti mereka punya kegiatan masing-masing gitu.
0: Baik-baik. Terus kalau dari tujuannya nih, apa yang ingin dicapai sama Kak Echa ya? Silakan.
4: Karena kebetulan aku di Serang ini juga perantau gitu, di mana aku tahu kayak susah untuk nyari teman, mau kemana-mana aku masih bingung gitu, apalagi sekarang aku kayak full jadi ibu rumah tangga, terus kayak pengen nongkrong nih, pengen nyari info ini info itu masih susah gitu. Sedangkan kita tuh banyak ketemu teman-teman di Treat, kenapa nggak kita bikin digabungin aja gitu, untuk saling kenalan, untuk saling punya keluarga baru di sini, apalagi yang perantau kan kebanyakan istri ikut suami sendirian gitu. Jadi aku pingin kita semuanya punya keluarga di sini, terus UMKM juga kumpul, dan kita juga bisa saling support, saling ngiklanin, saling jajan, kayak gitu sih. Sebenarnya lebih untuk ini aja, kita berkoneksi bersama di Kota Serang Cilegon ini.
0: Oh, berarti memang keren ya, menciptakan wadah untuk bersosialisasi.
4: Betul.
0: Wadah mutualan gitu.
4: Mudah
0: ya.
4: Wadah mutualan sebenarnya, benar-benar.
0: Tapi yang versi offline juga biar sering-sering ketemu ya, Kak Echa ya. Nah, ini sekaligus aku mau nanya sama Kak Ratna maupun Kak Putri ya. Nah, ini tahu dari komunitas KDRT Dotret ini tahu dari mana? Apakah dari teman atau cari-cari sendiri nih? Boleh.
6: Kalau aku sih langsung dari Treatnya ya. Jadi ada di timeline-nya muncul tuh Treatnya utasnya dari Kak Echa yang mau join UMKM gitu. Bisa drop Instagram ataupun nama UMKM-nya, terus kalau misalnya mau join grup bisa di klik gitu linknya yang ada di Instagram Kak Echa ya, dicantumin juga gitu. Aku sih ngambilnya dari situ.
0: Iya, ada lagi.
6: Iya, terus pas aku klik aplikasi apa klik WhatsApp-nya itu, dan ternyata pas aku join di asisten dulu ya sama Kak Echa ya. Habis itu baru aku lihat, wah banyak banget ya anggotanya yang udah masuk gitu. Sedangkan aku baru tahu gitu 2 minggu terakhir ini. Gitu.
0: 2 minggu terakhir ini ya dari Treat.
6: Dari Treat langsung.
0: Apa mungkin karena algoritmanya sama gitu?
6: Mungkin dari katanya itu ya, keyword Serang Cilegon gitu ya. Jadi muncul juga di timeline aku gitu.
0: Begitu. Kalau Kak Ratna sendiri?
5: Kalau aku ya sama, hampir kayak tadi Kak Putri itu ya. Emang aku tuh newbie banget gitu. Join di Treat ini kayak baru tahun ini lah, 2026 ya. Biasanya kan aku aktifnya di sosmed yang lain. Tapi sekarang ini kan akhir-akhir ini rame banget sama orang yang bikin utas-utas gitu. Terus ketika aku berkenalan dengan Treat ini, oh kayaknya banyak banget nih manfaatnya gitu di Treat ini. Karena ketika kita mencari apa, itu banyak banget yang respon gitu, netizen-netizen yang lain. Jadi kita memudahkan untuk dapat sesuatu informasi di utas itu. Dan kebetulan ketika aku kan masih aku terbilang masih pasif gitu di Treat ini. Nah, aku sering banget nih ngeliat utasnya Kak Echa gitu, kayak berseliweran. Oh, kayaknya ini orang lumayan aktif juga ya di dunia Treat gitu kan. Terus kayaknya orangnya membawa membawa teman-teman kita tuh jadi kayak aktif gitu. Nah, ketika Kak Echa nawarin nih kayak untuk gabung orang-orang Serang Cilegon gitu kan, yang kita bisa saling berkoneksi gitu. Kebetulan di dalamnya tuh banyak banget UMKM gitu.
0: Baik.
5: Nah, jadi ya tertariklah aku untuk masuk ke komunitas ini gitu. Jadi aku masuk ke link itunya ya, link WhatsApp-nya, dan ketika masuk tuh udah ratusan orang yang join gitu, dan itu amat sangat ramai ya. Setiap hari itu WhatsApp aku grupnya ini ramai banget sama sama KDRT Treat ini. Di situ kita banyak banget untuk bertukar informasi terkait dengan background kita, usaha kita gitu. Jadi usaha kita tuh saling memperkenalkan kita nih punya brand ini, punya produk ini gitu. Jadi memudahkan orang-orang atau yang lainnya, kita butuh apa, mereka ada gitu.
0: Oh, ada.
5: Jadi lebih enak aja gitu dapat informasi apapun itu, saling bertukar informasi.
0: Oh, berarti memang up to date gitu ya.
6: Betul.
0: Nah, ini Kak Eca, aku juga mau nanya juga nih. Nah, ini latar belakang pemilihan Kopi Darat Rumpun Treat. Ini sebenarnya cukup menggelitik ya sebenarnya. Kalau kita disingkat KDRT kan seperti ke hal-hal yang negatif.
4: Betul.
0: Kok memilih hal tersebut? Nama itu ada filosofinya enggak kira-kira?
4: Sebenarnya sih dari Kopi Daratnya dulu ya. Apa ya, aku bikin pertemuan ini gitu, bikin grup ini apa, Kak Kopi Darat, Kak D. Terus tiba-tiba kebayang aja gitu dengan sesuatu yang udah orang kenal, terus gampang diingat, singkatan KDRT itu. AT-nya bisa nih pakai treat. R-nya itu apa ya? Nah, karena di treat itu kita sering menyebutnya itu warga. Itu kan warga treat. Nah, jadi ya kita bikin aja rukun warganya si treat ini gitu. Jadi Kopi Darat Rukun Treat. Akhirnya terciptalah si KDRT.
0: Ini ada pengurusnya gak sih Kak Eca gitu? Misalnya RT-nya, RW-nya ada gak gitu?
6: Kayaknya harus ada sih.
0: Harusnya ada ya.
4: Untuk saat ini sih belum ada. Cuman biasanya aku kalau bikin workshop atau bikin offline event itu, aku ngajak volunteer gitu. Siapa nih yang bisa bantuin aku, kita bareng-bareng kayak gitu. Jadi per area beda-beda orangnya.
0: Berarti ada penanggung jawab per area begitu ya, Kak Eca ya?
4: Ya lebih ke volunteernya aja sih. Jadi kalau misalnya nanti ada event lagi, gantian mungkin siapa yang mau ikutan
0: diberi gitu tanggung jawab gitu ya. Nah ini Kak, kalau misalnya mau gabung, ini ada persyaratannya gak sih Kak? Kak
4: Eca? Nggak ada ya, siapa aja boleh gabung, laki-laki, perempuan, dari yang muda sampai yang tua, apapun profesinya, kita terima semuanya gitu. Yang penting di dalam grup itu kita udah komit, jangan ada penipuan, terus sesuatu share-share yang mengandung unsur SARA, yang pokoknya yang nggak sopan lah di situ. Ya yang penting kita saling menghormati aja.
0: Saling menghormati batasan-batasan.
4: Betul.
0: Yang ditetapkan ya Kak Eca ya. Nanti kembali lagi Kak Putri maupun Kak Ratna nih, ini kalau boleh tahu basicnya ini apa sehingga kok tertarik untuk ikutan KDRT Dotrit? Apa yang ingin ditingkatkan skillnya nih kakak-kakak nih?
6: Sebenarnya kalau aku pribadi ya, awal lihat utasnya Kak Eca, posisi aku saat ini jadi ibu rumah tangga, punya satu anak, dan aku juga sekarang lagi usaha membuat modul ataupun paket belajar anak usia 2-3 tahun. Jadi banyak ibu-ibu yang kerepotan kan untuk nyiapin permainan anak-anak apa ya di rumah. Nah, di sini aku nyiapin itu gitu. Itu juga aku bermula dari anak-anak yang ada di rumah aku, tetangga. Jadi aku tadinya main bareng sama anak-anak di rumah, kita bikin mini kelas gitu supaya anak aku tuh kalau bermain ada manfaatnya lah ya, nggak berlari-lari saja gitu.
0: Baik.
6: Jadi kita bikin mini kelas, terus banyak yang pengen, aku nggak sanggup dong karena aku nggak niat untuk open kelas ya, itu free benar-benar dari diri aku sendiri. Akhirnya aku bikin aja deh modul gitu untuk sekalian mereka juga belajar gitu, anak-anak. Nah, terus kata tetangga aku, udah deh sekalian coba dijualin, dan mereka pun ikut promosiin, akhirnya banyak juga yang pengin gitu, tetangga-tetangga juga yang pengin modul itu, pengin banyak banget. Akhirnya ya udah aku coba jualin, rame, terus ngeliat treat dari Kak Eca, wah coba aku masuk deh gitu. Bisa enggak ya di grup ini ada orang tua yang tertarik juga dengan modul aku gitu. Jadi ya di situ sih poinnya kenapa aku pengin masuknya, karena ya sekalian memperkenalkan produk aku juga untuk ibu-ibu dan mensupport ya. Niat aku kan awalnya emang mensupport ibu-ibu ya, karena nggak semua ibu-ibu tuh bisa nyiapin perintilan-perintilan untuk anak di rumah ya, udah capek duluan, tapi kan anak butuh belajar gitu. Makanya aku masuk deh di grup ini.
0: Wah keren ya Kak Putri ini memanfaatkan peluang dan juga menjawab permasalahan. Ada yang minta tambahin Kak Eca tadi kayaknya?
4: Enggak, sudah. Oh, enggak.
0: Aku menyimak. Aku menyimak ya. Kalau Kak Ratna, basicnya?
5: Kalau aku, background aku aku di bidang industri wedding.
0: Jadi
5: aku ada usaha juga di bidang wedding organizer gitu. Jadi keseharian aku memang menghandle, memanage orang-orang yang mau menikah gitu.
0: Iya.
5: Dan kantor aku juga masih di sekitaran sini.
0: Berarti deket ya?
5: Iya deket. Nah, aku kebetulan ketika kan lagi seneng-seneng apa ya, buka treat gitu ya. Jadi aku tuh orangnya penasaran aja gitu. Orangnya tuh penasaran ketika ada peluang apa A, B, C, D, dan melihat ini peluang yang cukup bagus gitu ya. Karena aku ngelihatnya ini membuka networking gitu, membuka relasi kita ke siapapun gitu, ke kalangan manapun. Kita jadi bisa bersilaturahmi di situ. Jadi aku lebih pengen ke belajar aja sih ketika di komunitas ini, apa hal apa yang bisa aku ambil gitu, hal apa yang bisa aku pelajari di sini gitu. Dan mungkin next-nya ada aja ide-ide yang masuk gitu. Jadi kita jadi aku mungkin bisa mengkaitkan teman-teman yang ada di komunitas ini gitu. Jadi biar bisa berelasi aja gitu.
0: Baik-baik. Jadi memang poinnya ini adalah relasi dan networking gitu ya. Dan ini kalau Kak Echa pengen tahu nih, kegiatannya ini apa? Sepertinya respon dari Kak Putri maupun Kak Ratna ini positif ya. Kegiatan yang diselenggarakan itu apa saja sih, Kak?
4: Untuk yang Februari kemarin memang kita ada workshop, terus fun games. Jadi intinya saat itu sih lebih ke saling kenal. Ya kita saling kenal. Terus aku juga gak mau bikin acara yang abis itu udah abis kita gak kontekan lagi. Makanya aku bikin grup WA itu biar kita tetap saling berkomunikasi, berkolaborasi gitu. Karena aku juga melihat banyak teman-teman yang mencari peluang untuk usaha seperti itu kan. Ada ibu-ibu yang aku pengen dapat penghasilan nih. Nah, mungkin UMKM yang teman-teman kita yang di sini bisa, oh yaudah risalin aja punya aku kayak gitu. Jadi saling support di situ. Nah, untuk yang kedua aku bikin di di bulan puasa. Jadi kita sekalian bukber, terus aku bikin mini bazar di situ. Jadi karena banyak UMKM di dalamnya, ya udah kita bikin ajang itu aja deh, jualan aja. Apalagi kan kesempatannya waktu itu di bulan puasa ya, kita bikin bukber. Jadi aku bikin acara untuk anak-anak sama ada bazarnya di situ. Nah, bulan ini insya Allah aku juga bikin workshop untuk di Cilegon. Gantian teman-teman Cilegon nih yang ketemuan.
0: Ini, kapan itu Kak? Boleh nih disampaikan juga nih.
4: Insya Allah workshopnya itu di hari Minggu tanggal 24 Mei ini. Di Cilegon, di Clover Cafe and Resto.
0: Nah, itu pendengar yang mau ikutan langsung saja kepoin Instagramnya di mana Kak?
4: Di kdrt.treat.
0: Nah, itu ya pendengar. Itu kira-kira tentang temanya tentang apa sih Kak yang pas tanggal 24 ini?
4: Tanggal 24 itu nanti kita jadi kayak ngedekor casing handphone dengan teknik resin. Dan ada narsumnya, teman kita juga yang suka main di treat. Dan kebetulan dari Lampung, gitu. Karena dia sekalian main ke Serang, Cilegon, ya udah, aku ajak kita collab yuk, kita bikin workshop sekalian ketemu sama teman-teman di Cilegon.
0: Baik-baik. Gitu. Wah, ini keren ya konsepnya ya. Nah, ini kembali lagi ke Kak Putri maupun Kak Ratna ya. Nah, ini meskipun dikatakan baru, tadi kan sudah ikut kegiatannya ya, seperti itu. Nah, ini kegiatan yang paling berkesan itu apa, Kak? Kak Ratna maupun Kak Putri ini.
6: Kalau aku tuh baru banget di join kita on air di radio ini. Ini berkesan banget sih untuk aku baru gabung, diajak sama Kak Echa juga ya kan.
0: Baik-baik.
6: Positif banget nih grup ini gitu. Bukan hanya sharing UMKM tapi bisa yang lain loh gitu loh. Jadi kayak bisa merasakan hal-hal yang gak pernah kita rasain seperti itu sih. Terus di grup juga ramai banget ya yang dibahas. Sebenarnya bukan cuma UMKM aja Kak gitu. Jadi kita juga kadang membahas tentang kendaraan transportasi ya. Terus kita bahas tentang bahkan pajak pun kita bahas ya.
0: Keren.
6: Iya, jadi grupnya rame tuh bukan hanya cuatan omong kosong aja gitu. Tapi banyak informasi yang bisa kita dapetin gitu. Ramai banget di situ.
0: Berarti memang banyak wawasan dan informasi yang didapat gitu ya.
6: Karena yang dibahas tuh bukan cuma saya jualan ini, saya jualan itu gitu, bukan itu, tapi banyak banget yang dibahas.
0: Baik-baik. Kalau tadi Kak Putri dengan wawasannya yang banyak gitu ya dari grup. Nah, kalau Kak Ratna nih, selain tadi networking apa nih yang paling berkesan seperti itu?
5: Kegiatan. Aku kan sama juga nih baru join juga di komunitas ini. Jadi kegiatan awal aku memang scroll-scroll ininya, grupnya gitu.
0: Baik-baik.
5: Jadi kan aku juga di rumah nih alhamdulillahnya kan ketika sudah menikah gitu, aku sekarang posisi aku tuh dirumahkan atau menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi banyak banget waktu-waktu luang gitu. Dan waktu luang itu aku bikin untuk banyak belajar hal-hal yang baru gitu. Jadi ketika aku masuk sehari-hari aku gak kegiatan ya scroll buka-buka komunitas ini gitu. Jadi aku lihat oh di sini ada yang jualan kue cake, ada yang jualan kulineran risoles yang banyak banget menu-menunya. Terus sampai aku tuh karena kebanyakan UMKM, jadi setiap hari tuh aku kayak lagi disuapin apa ya, lagi disuapin keinginan-keinginan aku, kebeeman-kebeeman para cewek-cewek gitu. Jadi aku lagi pengen pengen makan apa nih manis-manis malam-malam gitu ya, ada yang jualan apa namanya, kayak ada jualan yang berbau-bau coklat gitu, yang enak-enak. Tinggal di calling aja ke aku mau dikirimin gitu. Nanti besoknya ada yang jualan risoles gitu ya, BM-an cewek gitu. Jadi gampang banget. Terus ini kita bingung kalau misalnya mau nganterin barang, dokumen atau apa-apa, jadi disuapin sama orang-orang yang punya apa namanya punya si usaha itu gitu. Jadi tinggal di calling aja, aku punya usaha untuk transportasi ini ya, namanya ini gitu. Jadi ya udah tinggal di calling aja, itu gampang banget, kayak kita nggak usah cari kemana-kemana, itu udah disuapin kita di komunitas ini.
0: Berarti bikin hidup kita jadi lebih mudah gitu.
5: Lebih mudah, betul
6: banget.
5: Ya benar-benar aku sih.
6: Ya kita juga jadi tahu ya ternyata oh di deket daerah kita tuh ada loh yang jualan ini, ada loh yang jual itu.
0: Oh, gitu.
6: Tapi kita sebelum join di sini nggak tahu ya. Bahkan waktu itu sempet kayak aku mau nyari suatu barang, nyari di mana ya ini gitu. Aku kan baru pindah di daerah sini ya, yang sekarang di Taman Kopassus. Sebelumnya di daerah Rau. Jadi kalau misalnya mau belanja tuh agak kesulitan ya. Kalau di daerah Rau kan dikit melipir langsung pasar gitu ya, mau apapun ada gitu ya. Dan kalau di Taman Kopassus ini agak jauh juga ya dari pasar. Jadi pas ngeliat di trip, loh ternyata ada yang jual ini juga yang aku cari waktu itu gitu. Ternyata deket juga dari rumah aku. Jadi kayak bermanfaat banget deh di grup ini.
0: Ya, bermanfaat sekali ya kalau saya lihat ya. Jadi penasaran juga nih.
5: Join Kak. Apalagi banyak nanti kan Kak Echa nih bakalan apa ya, punya program gitu kan. Setiap bulannya ada workshop ini, workshop itu. Katakanlah kita punya acara untuk apa namanya, kreatif daily atau monthly gitu kan. Kita bisa ada activity-activity yang benar-benar bikin kita kreatif gitu, ngajak teman-teman lain, treat warga lain biar bisa untuk apa ini lo caranya bikin, mungkin bikin lukisan di gypsum atau nanti ada creativity apalagi gitu yang nanti tanggal 24 kita bikin casing atau big charm atau kayak gimana kan, itu sangat bermanfaat ya untuk kita-kita nih, mungkin kita-kita yang belum ada skill, jadi masuk komunitas ini bakal mendapatkan skill baru, dan dari skill itu juga bisa membawa kita tuh jadi punya usaha baru gitu.
0: Keterampilan dan usaha baru tentunya ya. Nah Kak Echa, saya jadi penasaran juga nih. Ini kan tentunya tadi dari Kak Ratna ada program-program yang bisa dikatakan bulanan gitu ya. Nah itu bagaimana cara Kak Echa mungkin memiliki ide tersebut dalam mengatur ini untuk event bulan ini, untuk event bulan ini, itu bagaimana Kak?
4: Aku bisa ngelihat mungkin dari antusias teman-teman di grup juga ya. Terus kebutuhan-kebutuhan teman-teman di grup gitu ya. Kayak misalnya sekarang oh banyak nih ibu-ibu muda terus dengan anak-anaknya yang mungkin toddler, ada yang masih kecil-kecil gitu. Nah aku memang lagi berarti kayaknya next event kita bisa bikin yang mom and kids deh kayak gitu. Atau teman-teman yang UMKM makin banyak, kayaknya nanti kita bisa bikin bazar lagi deh yang lebih besar kayak gitu. Jadi aku melihat juga dari member-member dan kebutuhan merekanya itu seperti apa. Jadi dari situ aku bisa ajak kolaborasi, mungkin teman-teman yang punya kafe atau punya lahan atau apa, yuk kita bikin bareng yuk, bikin sesuatu apa gitu biar teman-teman yang lain juga tahu tempatnya kakak. Terus kalau misalnya kita punya apa namanya, teman-teman yang punya skill apa, kita bisa sharing ilmunya kayak gitu.
0: Berarti memang pengajarnya ini dari anggotanya sendiri atau ada pihak eksternal atau pihak luar yang kemudian diundang jadi pengajarnya begitu kak?
4: Kalau misalnya ada di dalam member, kita pakai yang teman-teman dari sekitar member aja dulu gitu. Jadi benar-benar aku pengen bikin grup ini, ya udah dari kita untuk kita berkembang bareng, kita berkoneksi bareng, bikin networking, gimana caranya kita saling memberi manfaat kayak gitu. Kalau misalnya memang kita perlukan ada narasumber yang dari luar, ya kita cari gitu. Dan kebanyakan di thread juga banyak yang nge-reach aku juga, kak aku misalnya aku psikolog loh, aku guru loh, aku ini loh, yuk kita bikin sesuatu yuk. Nah jadi dari situ jadi banyak tuh ide-ide tuh, oh iya nih kayaknya kita bisa kolaborasiin nih, bikin acara ini, bikin acara itu gitu. Kebetulan member aku juga banyak yang perempuan, banyak yang ibu-ibu, banyak yang UMKM gitu. Kayaknya seru kalau kita bikin sesuatu bareng. Jadi ya ide-ide muncul sebenarnya dari teman-teman juga.
0: Berarti memang selain tadi membernya bermacam-macam backgroundnya itu sekaligus bermanfaat sebagai branding mereka juga ya kak.
4: Iya betul.
0: Nah kalau tadi saya lihat dari Kak Putri ada informasi-informasi yang bisa dikatakan banyak ya dari grupnya tersebut. Nah ini apakah dalam pemberian informasi itu setiap harinya itu ada tema-tema khusus yang dibahas atau seperti apa kak?
4: Kalau untuk Rosi sebenarnya kalau UMKM itu kita bisa promosi di hari Senin dan Jumat. Nah sisa harinya itu kita bisa bertukar informasi yang lain. Misalnya ada yang nanya, kak aku dari Serang mau ke Jakarta enaknya naik apa ya? Kayak gitu. Sesederhana nyari transportasi itu yang jawab banyak banget. Ada yang pakai ini aja kak, pakai ini aja kak, sampai detail rutenya, sampai detail harganya, kayak gitu. Terus nyari sesuatu gitu. Kak aku butuh ini. Udah itu teman-teman langsung pada ngebantu jawabin. Jadi banyak informasi ya sebenarnya dari pertanyaan dan jawaban-jawaban teman-teman itu jadi ilmu kita juga gitu yang oh ternyata bisa pakai ini, ternyata tuh begini caranya kayak gitu. Bahkan ngurusin surat waris lah, ada yang nanya di grup gitu kan. Aku ngurus ini kayak gimana? Aku butuh notaris gimana? Terus ada aja yang jawab. Akhirnya kita jadi banyak ilmu. Oh ternyata mengurus tuh kayak gini-gini karena dijawabnya tuh kadang detail banget,
6: detail
4: ya
6: banget, gitu. Sampai nominal harganya pun ada dicontohin
4: gitu, kayak gitu
6: temen-temen ya
4: temen-temen. Jadi akhirnya kita juga yang oh next nih kalau misalnya kayak gini kita udah tahu kayak gitu. Jadi info-info dari temen-temen juga sebenarnya yang bikin kita banyak ini ya, banyak ilmu.
0: Oh, berarti tambah. Memang menjawab permasalahan yang ada ya
4: gitu.
0: Karena berbagai background itu tadi Terus ini kalau dilihat ini kan Kak Echa juga sebagai founder ya. Ada tantangannya gak sih Kak dalam menumbuhkan komunitas KDRT.RIT ini Kak?
4: Tantangan aku tuh lebih ke apalagi ya yang bisa jadi manfaat kayak gitu. Aku gak mau cuman jadi satu grup yang nggak jelas gitu arahnya mau kemana. Makanya aku suka bikin kegiatan, aku suka bikin offline meeting. Nah itu biar tetap hidup dan tetap ada apa ya, ada hal baru yang bisa kita bagi experience-nya ke teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi karena memang ini kita rencananya si grup ini adalah untuk cari networking gitu kan, cari keluarga, cari teman untuk berkolaborasi, untuk tumbuh bareng. Jadi ya aku harap tetap grup ini akan bertumbuh lebih besar, lebih banyak, lebih luas dan lebih bermanfaat.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau dari dilihat dari Kak Ratna maupun Kak Putri ya. Nah, ini skill apa yang sudah meningkat dari tadi ikut itu kira-kira kepercayaan diri atau seperti apa tuh?
6: Percaya diri dong.
0: Oh, percaya ya. Diri.
6: Karena kita kan promosiin barangnya juga bukan yang kaku banget ya. Kayak ini aja ngobrol kalau misalkan ada yang mau rekomendasi sesuatu, ya udah langsung sampein gitu, enggak yang kaku banget. Nah, itu terus ngobrolnya juga di dalam grup itu bukan yang gini dong, tapi nggak kayak kita benar-benar temen aja, udah bertemu lama gitu ya, jadi benar-benar padahal sama sekali kita tuh nggak kenal,
3: gak
6: ya,
3: juga.
6: Iya kayak gini aja baru pertama ketemu, tapi ya koneksinya udah ada,
7: gitu. Ini baru pertama ketemu,
3: pertama
7: ya,
3: ketemu betul. Juga,
7: kirain udah akrab sejak lama.
3: Kita akrab di grup aja.
7: Oh gitu ya gitu. Oh baik baik. Kalau kak Ratna sendiri,
3: iya. Iya. Ya semoga nanti aku juga kalau misalnya di komunitas ini ikut bertumbuh ya. Mm-hmm. Ketika orang-orang punya skill apa, jadi aku juga ikut tertular gitu energinya sama orang-orang yang ada di komunitas ini gitu. Misalnya orang-orang di komunitas ini mereka punya skill untuk jadi baker, aku di rumah jadi ikut-ikutan untuk bikin sesuatu juga gitu. Nanti Kak Echa ada bikin workshop apa, jadi aku juga mau ikutan gitu. Jadi gimana ya? Ya pokoknya masuk komunitas ini benar-benar membuka mata banget gitu, membuka peluang juga apa nih skill apa nih yang bakal bisa aku hajar gitu dan bisa teman-teman ikuti juga gitu.
7: Baik, berarti membuka jalan selebar-lebarnya untuk mengembangkan diri ya Kak ya.
3: Betul.
7: Nah ini karena waktu kita terbatas ya, Kak Echa mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada pendengar kita di RRI Pro 1 Banten terkait komunitasnya Kak.
4: Buat teman-teman khususnya yang main social media thread gitu, kalau misalnya tiba-tiba atau tengah sengaja ketemu dengan utas aku, say hello aja nggak apa-apa, nanti aku akan undang untuk masuk grup juga kalau berkenan, ada linknya di bio aku. Nah nanti aku ACC, di situ banyak banget teman-teman yang bisa diajak kenalan, terus diajak kerjasama, atau mungkin buat nemenin ngopi juga santai gitu.
6: Ya, bahkan kemarin juga sempat ada sih ada yang mau nemenin aku nggak ya?
4: Iya kayak gitu.
7: Oh keren-keren ya. Berarti bisa langsung cari teman dadakan ya.
6: Iya. Karena di Ratawan kita di sini.
4: Iya. Yeah.
7: Oh baik. Gitu.
3: Tapi sama ada yang buka jasa gitu kan kayak aku buka jasa untuk temenin kamu kemana aja, temenin makan, temenin ngasuh anak, temenin jemput anak sekolah kayak gitu.
7: Itu ide bisnis baru itu.
3: Iya.
6: Random banget gitu.
3: Jangan kesiat ya.
6: Aja ada ya. Bukan yang kayak udah telek jual makanan aja. Enggak gitu.
3: Betul, ya, gitu.
7: Bermacam-macam ya. Ada komedinya juga berarti memang ya di grupnya ya.
6: Iya. Kemarin sempat ketawain Nabi. Bos sering ngeledekin ini kalau ada yang just tip makanan gitu ya. Mereka lagi di luar kota atau gimana. Terus di Serang belum ada ya. Kita sering ngeledek-ledekin, kasihan banget yang di Serang. Pokoknya ngegoda-goda gitu teman-teman yang enggak kebagian di Serang itu.
7: Berarti ya, intinya enggak kaku-kaku amat gitu ya. Pokoknya welcome untuk semua ya.
4: Welcome untuk semua kayak gitu.
7: Baik, ada yang ditambahkan lagi Kak Echa?
4: Udah sih, paling aku mau ingetin aja tanggal 24 Mei nanti hari Minggu kita ada workshop di Clover Cafe and Resto Cilegon. Siapa aja boleh ikut ya, nggak harus yang anggota thread atau yang main thread, siapapun itu bisa jadi ide untuk ibu dan anak, kegiatan sama bestie ya, pokoknya kepoin aja di kdrt.read, ada flyernya, dan kalau misalnya mau nyari info bisa WA ke aku di 0821-9255-8038.
7: Nah itu boleh diulangi lagi Kak?
4: Ya di WA-nya di 0821-9255-8038.
7: Iya baik pendengar, untuk Anda yang berminat karena ini memang menarik juga komunitasnya ya pendengar, bisa langsung kepoin tadi yaitu Instagramnya di kdrt.treat ya.
4: Betul.
7: Bisa langsung ke streetnya juga?
4: Bisa langsung ke treatnya juga. Kalau treatnya biasanya pakai pribadi aku di ganesa.a.
7: Oh iya, ganesa.a.
4: Iya.
7: Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Kak Echa. Selanjutnya nih, satu kata aku tembak. Satu kata dari Kak Putri terkait kdrt.treat ini, bagaimana?
6: Aduh, ini grupnya sangat informatif banget.
7: Informatif banget,
6: iya,
7: satu kata ya?
6: Iya, informatif.
7: Itu dari Kak Putri, informatif. Kalau Kak Ratna?
3: Networking.
7: Informatif dan networking. Kalau Kak Echa penutup?
4: Apa ya? Let's connect.
7: Let's connect.
4: Ya, nah, itu yang kita tuh.
7: Ya, itu dua kata ya.
4: Oh iya, oke.
7: Oke. Okay. Okay. Let's connect ya pendengar, untuk Anda yang berminat mengikuti komunitas yang memang bisa dijadikan ruang tumbuh bersama. Terima kasih ya untuk Kak Ganesa selaku founder at @kdrt.rit serta Kak Ratna dan Kak Putri yang telah berkunjung di area Pro 1 Banten ya.
4: Iya, terima kasih kesempatannya.
7: Iya, sama-sama, sampai berjumpa lagi ya kakak-kakak ya.
4: Sampai jumpa.
7: Bye.
3: Jangan lupa join.
7: Demikian program Ngobras Pendengar, ngobrol bareng komunitas dengan tema komunitas digital yang di ruang tumbuh bersama dengan narasumber keren dari komunitas Kopi Darat Rukun Trit. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
8: Tom, beli motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
9: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih,
8: sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
9: Ya udah sana.
8: Oh iya, apalagi? Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
9: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
8: Iya.
9: Gak bisa.
8: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
9: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
8: Ah, pelit.
9: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Wah. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
8: Ih, gak mau lah.
9: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.
10: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah negara mulai mengajukan pembelian beras kepada Indonesia menyusul keberhasilan swasembada beras nasional. Presiden mengatakan permintaan itu meningkat setelah beberapa negara menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum. Presiden mengungkap India dan Bangladesh termasuk negara yang menghentikan ekspor komoditas pangannya. Kondisi tersebut menurut Presiden membuat sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok kebutuhan pangan. Beralih ke informasi selanjutnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, memaparkan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu di Banjarmasin. Jeffrey menerangkan verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data penerima. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

lewat lagu. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu pada tahun 80 hingga 2000-an, tentunya bisa karena lapaknya kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Caranya mudah sekali pendengar, Anda bisa memberikan pesan maupun salam kepada orang-orang yang berharga juga melalui WhatsApp kami di 08 111 45 0949.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

Mendengar satu lagu ya, Dosa-dosaku dari Anggun ya. Telah kami udarakan untuk menemani malam hari Anda. Dan kali ini pendengar sudah ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Banten ya. Ini dari 08555 sekian 08. Wah, ini saya sepertinya salah menyebut ya. Ini dari 0821 803 sekian. Ini katanya dari Serang pendengar. Katanya mau request lagunya Janji dari Gigi pendengar. Dan katanya mau salam untuk warga Serang aja, semangat karena memang long weekend-nya sudah mau habis ya, dan besoknya kembali ke rutinitas. Baik ya, untuk pemilik nomor 0821 sekian ya, ini sudah kami siapkan di playlist lagunya. Dan langsung saja kita putarkan yang sekaligus menemani Anda. Siapa tahu besok jadi makin semangat ya untuk hari Seninnya.

0: belasan hari ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
7: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
6: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu ya pendengar. Biasanya kalau malam-malam begini, kalau mengingat zaman dahulu ya, tapi bukan purba-purba banget ya pendengar. Jadi di era tahun 90-an ini ada aktivitas malam di mana tuh era digital ya belum terlalu merajalela seperti saat ini ya pendengar. Nah, yang pertama itu adalah belajar dan mengisi PR bareng. Jadi ini memang merupakan kegiatan yang seru sekaligus bermanfaat ya pendengar, apalagi belajarnya itu bersama-sama. Nah, ini mengerjakan PR-nya pun di rumah salah satu anak, dan kemudian masing-masing anak ini akan membawa buku dan alat tulis masing-masing. Seperti itu ya pendengar. Jadi saling mengajari dan saling belajar juga. Tapi ada juga nih yang tipe anak yang membaca keras-keras pelajaran untuk menghafal, ada yang menulis, ada pula yang mengerjakan PR bersama. Dan yang menarik ya pendengar, mengisi PR secara berkelompok ini bisa membuat semangat persatuan di antara mereka atau di antara kita semua yang dulu pernah merasakannya ya, menjadi demikian kompak. Saat ada yang gak paham, salah satu anak ini akan mengajari, biasanya si anak yang pinter ya, yang dapat nilai-nilainya juga bagus-bagus gitu pendengar. Kemudian yang kedua ini adalah menghitung bintang di langit pendengar. Nah, biasanya nih anak-anak zaman dulu akan berkumpul di sebuah gardu sembari berbincang membahas segala hal, bisa pelajaran, film kartun, permainan dan sebagainya. Nah, sambil ngobrol seru, ada yang suka menghitung bintang di langit ya. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mengadakan lomba menghitung bintang paling banyak. Ketika itu timbullah sebuah pertanyaan, atau mungkin Anda pernah mengajukan pertanyaan gitu ya, yang begitu kritis, karena memang anak-anak itu rasa ingin tahunya besar pendengar ya, yang kadang menimbulkan perdebatan ya. Lebih jauh mana sih bintang sama bulan, atau mungkin itu zodiak apa ya yang ada di langit itu ya pendengar. Dan kemudian ada lagi yaitu menonton layar tancap. Nah, ini siapa pendengar Anda yang pernah berkaitan dengan salah satu aktivitas ini ya. Jadi anak-anak zaman dahulu tentu saja mendapat hiburan yang gak kalah seru dengan kids zaman now. Jika kids zaman now pendengar dimanjakan dengan bioskop, maka anak-anak zaman dulu mendapatkan hiburan berupa layar tancap ya. Kekurangannya sih dikerubungin sama nyamuk pendengar. Nah, ini biasanya kalau ada salah satu warga yang mengadakan acara pernikahan atau sunatan gitu ya, layar tancap biasanya akan menjadi kegiatan hiburan acara pernikahan tersebut. Dan melalui layar besar di alam terbuka pendengar, duduk beralaskan tikar, menikmati kacang rebus, sudah bisa merasakan keseruan dan kebahagiaan menikmati film-film yang terkenal pada masanya.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan selanjutnya pendengar masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya soal aktivitas di malam hari yang bikin kangen gitu ya. Ini era-era 90-an gitu. Selain tadi ada menghitung bintang, terus ada juga belajar dan mengisi PR bareng, kemudian nonton layar tancap ya. Apalagi nih pendengar nih, ada juga nih mencabuti sayap laron pendengar. Jadi memang biasanya pas hujan reda ini, rumah-rumah anak zaman dahulu akan kedatangan tamu musiman berupa hewan laron. Nah, biasanya secara bergerombol ya, pendengar, laron-laron tersebut akan masuk rumah mencari sumber cahaya melalui lubang-lubang kecil jendela, ventilasi, hingga pintu yang terbuka. Dan anak-anak zaman dulu biasanya akan melihat hewan-hewan tersebut dengan sukacita, pendengar. Dan beberapa bahkan ada yang iseng atau terlalu jahil ya, mencabuti sayap-sayapnya. Ya, walaupun diakui sih sayap-sayap laron ini lepas dengan sendirinya, pendengar. Nah, saat sayap terlepas dari tubuhnya laron, pendengar, anak-anak akan melonjak kegirangan saat tubuh laron berputar-putar seperti gangsing. Kemudian selanjutnya yang suka main di pasar malam, siapa nih pendengar? Karena memang pasar malam ini merupakan pasar-pasar yang biasanya khas muncul ketika malam hari ya. Karena di sana pun kita juga sudah bisa naik wahana-wahana yang bisa dijangkau lah ya. Ada jajanan seadanya juga, kemudian ada permainan-permainan yang bisa dilakukan bareng keluarga atau sendirian gitu ya pendengar. Dan yang terakhir, nah bukan terakhir sih, siapa tahu masih ada ya pendengar, melihat kunang-kunang di sawah. Jadi memang kunang-kunang ini bisa dikatakan makhluk yang bercahaya gitu, biasanya akan terbang rendah di sekitar sawah belakang rumah ya pendengar, karena memang cahayanya ini indah gitu. Dari mulai sore hingga malam hari, hewan bercahaya tersebut biasanya akan hadir menerangi gelapnya malam pendengar. Biasanya anak-anak pas era dulu akan menangkap beberapa ekor kunang-kunang dan dimasukkan ke dalam plastik bening kecil atau dalam gelas ya, dalam kaleng kemudian ditutup gitu ya pendengar, untuk dijadikan mainan dan hiasan di rumah. Sayang kalau sekarang ya kunang-kunang sudah mulai langka dan jarang kita temui ya pendengar ya. Kira-kira dari semua hal yang sudah diberitahukan nih pendengar, kira-kira mana aktivitas yang pernah Anda lakukan?

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan. Om
4: ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
2: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
1: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
2: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
1: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
2: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
3: Yuk manfaatkan sampah, daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Pendengar di Ruang Rindu kali ini, sepertinya kita mundur sejenak ya ke bulan April, di mana pada tanggal 23 April diperingati sebagai Hari Buku Sedunia. Dan Indonesia juga punya perayaan yang serupa, yaitu Hari Buku Nasional tanggal 17 Mei, pendengar. Dan ini tiap tahunnya ya. Ternyata ada banyak kisah dan fakta mengiringi peringatan Hari Buku di tanah air, pendengar. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional. Jadi Perpustakaan Nasional yang pernah Anda kunjungi ya, pendengar, ini juga memiliki sejarah yang panjang juga. Karena gedung pertama Perpustakaan Nasional sendiri itu berdiri pada tanggal 17 Mei 1980, pendengar. Dan saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf mencanangkan berdirinya perpusnas pertama di Indonesia yang berlokasi di Jakarta, pendengar. Dan sebelumnya cikal bakal perpusnas telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan Batavia's Genootskap didirikan pertama kali pada 24 April 1778. Dan inilah yang jadi pelopor munculnya perpusnas sebelum riwayatnya berakhir pada 1950. Dan kemudian yang kedua dicetuskan oleh Mendikbud era Megawati Soekarnoputri, pendengar. Nah, tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional ini menjadi inspirasi tercetusnya Hari Buku Nasional. Dan pada tahun 2002, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Gotong Royong, Abdul Malik Fajar mencetuskan ide tersebut, pendengar. Ditetapkannya Hari Buku Nasional adalah upaya pemerintah untuk memacu tingkat literasi pada masyarakat. Dan ini sekaligus menjadi upaya meningkatkan penjualan buku di tanah air. Kemudian, masih ada fakta yang lain, pendengar, yaitu jumlah penduduk yang melek huruf itu capai 96%, namun minat baca masih rendah. Bahkan BBS mencatat angka penduduk Indonesia di atas usia 15 tahun yang melek huruf pada 2010 ya, pendengar, di masa lalu. Bisa dikatakan hampir 100%, yaitu 96,7%. Angka sebesar ini menjadikan penduduk tanah air berpotensi menjadi pembaca buku. Namun kenyataan justru sebaliknya. UNESCO pada 2012 mengkalkulasi bahwa angka minat baca Indonesia hanya 0,001%, pendengar. Jika diumpamakan dari 1.000 orang, hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Dengan proyeksi total penduduk Indonesia di tahun 2018, berdasarkan survei penduduk antar sensus atau SUPAS BPS, mencapai 265 juta jiwa, maka ada 265 ribu orang yang punya minat baca tinggi. Tentu angka tersebut jelas masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ya, pendengar. Karena memang ketika membaca ini, yang benar itu adalah memahaminya ya, pendengar ya. Memahami isinya dan juga mempertanyakannya, dan nanti kemudian akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pemerintah menggencar-gencarkan literasi agar Indonesia ini minat dalam membaca.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: dan kami.
1: Ya ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
0: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Tasapeong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar, sudah malam ya. Dan mungkin dari Anda ada yang suka mengamati langit. Nah, kabarnya di bulan Mei ini, pendengar, ada fenomena langit langka bernama Blue Moon ya. Diprediksi akan muncul pada 31 Mei 2026, pendengar. Dan peristiwa ini langsung menarik perhatian pecinta astronomi dan warganet di berbagai negara. Banyak orang penasaran karena Blue Moon ini dikenal sebagai fenomena yang tidak terlalu sering terjadi. Apakah ini artinya bulannya berwarna biru ya gitu? Memunculkan makhluk-makhluk avatar atau seperti apa nih, pendengar? Nah, dilansir dari situs milik NASA, pendengar, Blue Moon ini adalah istilah untuk bulan purnama kedua dalam satu bulan kalender. Nah, pada Mei 2026, bulan purnama pertama terjadi pada 1 Mei dan yang kedua muncul pada 31 Mei, pendengar. Karena itulah purnama kedua ini disebut sebagai Blue Moon ya. Meski namanya Blue Moon, pendengar, bulan ini sebenarnya tidak akan benar-benar berwarna biru karena memang dalam kondisi normal warnanya tetap seperti bulan purnama biasa. Dan istilah blue sendiri lebih merujuk pada kelangkaan fenomenanya daripada warna bulan itu sendiri. Jadi memang blue ini mengarah pada fenomenanya yang langka ya, pendengar, tidak menjelaskan warna bulan itu sendiri. Dan menariknya lagi, Blue Moon kali ini juga termasuk kategori mikromoon. Nah, apakah itu? Posisi bulan sedang berada lebih jauh dari bumi dibanding biasanya. Dan akibatnya, pendengar, ukuran bulan akan terlihat sedikit lebih kecil dan cahayanya sedikit lebih redup. Katanya ini fenomena bisa diamati dengan mata telanjang, pendengar, jika cuacanya cerah. Dan waktu terbaik untuk melihatnya adalah setelah matahari terbenam hingga tengah malam. Nah, ini bisa nih ya yang Anda ingin memanfaatkan momen ya, mengabadikan momen gitu ya. Sebagai manusia langit gitu ya, pendengar. Banyak fotografer juga dan komunitas astronomi yang sudah mulai bersiap mengabadikan momen langka ini.

Pendengar, selain membicarakan fenomena blue moon ya, ada juga fenomena lain yang berkaitan dengan sosial media. Memang eranya ya saat ini pendengar, kita hidup di era teknologi di mana platform media sosial ini menjamur begitu pendengar. Jadi istilah brain rot ini atau pembusukan otak belakangan ramai dibahas di mana-mana ya. Terutama di kalangan generasi muda Gen Z dan Gen Alpha pendengar. Dan istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi saat seseorang terlalu sering mengonsumsi konten pendek dan hiburan digital secara berlebihan. Dan menurut laporan Oxford University Press, istilah brain rot bahkan sempat masuk dalam daftar kata paling populer sejak tahun 2025 pendengar. Dan penggunaan istilah itu meningkat tajam karena banyak dipakai dalam percakapan di TikTok, X, dan platform digital lainnya. Fenomena tersebut berkaitan dengan kebiasaan doom scrolling atau terus menggulir media sosial tanpa henti alias kecanduan ya pendengar. Dan aktivitas itu dinilai dapat membuat otak terbiasa menerima hiburan cepat dalam durasi singkat. Dan peneliti dari Harvard Medical School menyebut konsumsi konten digital berlebihan ini dapat memengaruhi fokus, kualitas tidur, hingga kesehatan mental seseorang. Meski bukan kondisi medis resmi ya, pendengar, istilah tersebut dianggap menggambarkan perubahan pola perhatian masyarakat modern ya. Dan laporan BBC News juga menyebut generasi muda saat kini lebih menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mengonsumsi konten singkat di ponsel ya. Atau kita sendiri nih pendengar, apakah kita pernah menyempatkan waktu untuk mengecek ya seberapa jam kita menghabiskan waktu di media sosial atau menggulir media sosial ya, atau yang berkaitan dengan video-video pendek tersebut pendengar. Dan kebiasaan tersebut dinilai dapat memengaruhi pola konsentrasi dan produktivitas. Dan dampak negatif biasanya muncul ketika konsumsi konten dilakukan secara berlebihan tanpa jeda istirahat yang cukup.

Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Pendengar, gak kerasa ya besok itu Senin lagi setelah long weekend. Anda termasuk orang yang ingin menambah libur atau justru lebih semangat karena besok udah masuk, pendengar? Nah, tentunya di tengah aktivitas yang padat ini dan ritual sebelum tidur ya, ada cara yang bisa Anda lakukan, pendengar, yaitu dengan penggunaan aromaterapi. Nah, dengan wangi alami dari minyak esensial, aromaterapi dipercaya mampu membantu menenangkan suasana hati, mengurangi stres, hingga membuat tidur lebih nyenyak. Aromaterapi sendiri merupakan teknik relaksasi yang menggunakan minyak alami yang diekstrak dari bunga, daun, buah, maupun akar tanaman tertentu. Dan minyak ini biasanya digunakan melalui diffuser, dihirup langsung, dicampur ke air mandi, atau dipakai saat pijat relaksasi, pendengar. Beberapa jenis aromaterapi yang paling dikenal adalah lavender ya, yang suka peppermint, chamomile, lemon, dan eukaliptus. Masing-masing memiliki manfaat yang berbeda nih, pendengar. Katanya lavender ini terkenal karena efek menenangkannya yang membantu meredakan kecemasan dan insomnia. Sementara peppermint ya, sering digunakan untuk membantu menyegarkan pikiran dan mengurangi rasa lelah ya. Selain memberikan efek nyaman, aromaterapi juga dipercaya membantu meningkatkan kualitas tidur, pendengar. Banyak orang menggunakan diffuser di kamar sebelum tidur agar tubuh menjadi lebih rileks dan mudah beristirahat. Aroma tertentu juga dapat membantu menciptakan suasana tenang ya saat bekerja atau belajar nih, pendengar. Lalu apakah Anda juga termasuk salah satu ya pengguna aromaterapi, pendengar? Kira-kira aroma apa yang paling Anda sukai?

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

orang punya masalah dan cobaan yang berbeda-beda. Saat kita terpuruk, pikiran ini selalu tertuju bahwa aku adalah orang yang paling sedih di antara teman-temanku. Padahal kenyataannya Tuhan memberikan masalah kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Cobalah untuk selalu berpikir positif, sekalipun yang Anda hadapi adalah sebuah masalah yang besar. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau masalah melebihi kapasitas yang kita miliki. Jadi, masalah Anda pasti akan selesai pada waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam masalah tersebut, tentunya akan ada banyak hikmah dan hal yang dapat kita ambil. Katakan saja, oh mungkin dengan cobaan atau masalah ini, Tuhan ingin aku lebih baik lagi. Atau dengan kalimat, Tuhan terima kasih atas cobaan ini. Berkat ini semua, aku dapat belajar banyak hal dan masih banyak lainnya. Hilangkan pikiran negatif dalam diri dan buanglah pikiran bahwa Anda adalah orang yang paling sedih sejagat raya ini. Lihatlah ke bawah, betapa banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 17 bulan Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Republik Indonesia Programa 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin 18 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi ya. Lala Rahma kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini. Hari ini di hari Senin 18 Mei 2026 ya. Akan menemani Anda pendengar sampai pukul 10 siang nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ya. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya meniru jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salah wa atu az-zakah. Aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum. banyak ayat yang mengkaitkan antara ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaika. Tugasnya malaika ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid, pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah, jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan, silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka, nah sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari setiap subuh sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga mesyamikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Tapi sebelumnya kan biasanya sebelumnya udah banyak yang pesan, banyak yang beli gitu.
3: Tenang, badannya sehat, selalu.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak-lapak hewan kurban di Pandeglang hadapi penurunan omset penjualan yang cukup signifikan dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Suasana haru dan isak tangis mewarnai pelepasan jemaah calon haji di Pendopo Setsa Lebak pada Minggu pagi kemarin. Berikut berita selengkapnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak-lapak hewan kurban di Pandeglang hadapi penurunan omset penjualan yang cukup signifikan dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak-lapak pedagang hewan kurban mulai bermunculan di pinggir jalan raya Serang Pandeglang, tepatnya di wilayah Desa Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Fenomena tahunan ini menandai persiapan menjambut hari besar keagamaan. Meskipun aktivitas transaksi di lapak masih menunjukkan kelesuan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Seorang pedagang musiman di jalur tersebut, Nawasi, mengonfirmasi kondisi penurunan minat beli masyarakat pada musim haji kali ini. Pria yang telah berpuluh tahun berjualan di lokasi yang sama sejak puluhan tahun lalu tersebut merasakan perbedaan pola belanja konsumen yang belum menunjukkan lonjakan permintaan menjelang 10 hari sebelum perayaan Idul Adha. Fenomena pelemahan ekonomi tingkat masyarakat disinyalirnya menjadi penyebab utama minimnya warga yang menunaikan ibadah kurban tahun ini.
2: Ya, nggak seperti tahun-tahun kemarin sebetulnya, Merdek. Istilahnya, udah mau tanggal, kemarin-kemarin kan udah tanggal itu nambah Bapak itu. Sekarang mungkin lah belum waktunya, mungkin belum ini, apa namanya, mungkin lah mudah-mudahan udah tanggal mungkin. Tapi sebelumnya kan biasanya udah banyak yang pesan, banyak yang beli gitu ya. Tapi sekarang mungkin agak kurang yang beli. Mungkin belum kali.
1: Pada musim haji dan kurban sebelumnya, ia mencatat peningkatan pembelian sudah terlihat pada 10 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Menurut Nawasi, ketidakpastian pendapatan membuat masyarakat lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran belanja untuk kebutuhan di luar kebutuhan pokok harian. Nawasi mencatat rata-rata penjualan saat ini hanya menyentuh angka 1 hingga 2 ekor domba saja per hari. Data ini berbanding terbalik dengan musim kurban tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, antusiasme warga untuk memesan hewan kurban sejak jauh-jauh hari tergolong sangat tinggi dan dinamis. Harga komoditas domba kurban di lapaknya dipatok bervariasi, mulai dari 3 juta untuk ukuran paling kecil hingga 4,5 juta untuk kualitas prima. Kini ia menaruh harapan besar pada sisa waktu menjelang 27 Mei 2026 agar terjadi peningkatan tren beli dari para pencari hewan kurban dari Pandeglang maupun Serang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Festival Suara Nusantara 2026 di Banten digelar untuk menghidupkan kembali cerita rakyat daerah dan mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Fitri Aulia melaporkan.
3: Festival Storytelling Suara Nusantara 2026 digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema Menghidupkan Legenda Banten, Menginspirasi Masa Depan. Acara itu diikuti peserta dari berbagai kalangan usia yang menampilkan cerita rakyat khas daerah. Festival ini menjadi upaya memperkenalkan kembali budaya lokal kepada generasi muda. Kegiatan Suara Nusantara mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten. Ketua Panitia Suara Nusantara 2026, Cahaya Mantovani mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan pemerintah daerah membuat panitia lebih mudah menjangkau masyarakat dan peserta di Banten.
4: Saya sangat mengapresiasi yang paling tinggi karena Pemerintah Provinsi Banten itu semifinal dan grand final untuk Suara Nusantara Banten support kita dalam hal ini.
3: Ia menyebut dukungan tersebut membantu panitia menjangkau masyarakat, media, hingga sekolah-sekolah di Banten. Cahaya menilai kolaborasi itu membuat jumlah peserta tahun ini meningkat dibanding sebelumnya. Selain menjadi ajang kompetisi, Suara Nusantara juga diharapkan mampu melahirkan talenta baru di bidang storytelling budaya. Panitia menilai kemampuan bercerita perlu terus dikembangkan sebagai media pelestarian tradisi lisan. Peserta yang memiliki kemampuan dan daya saing tinggi akan terus diberi ruang untuk berkembang. Melalui kegiatan ini, budaya daerah diharapkan tetap hidup dan dikenal generasi mendatang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan bakal berkurban satu ekor sapi jumbo untuk masyarakat Kota Tangerang, Banten pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi tersebut merupakan jenis brangus dengan bobot mencapai 1,1 ton. Sapi yang diberi nama Sambo ini berasal dari tempat penggemukan milik Muhammad Rozi yang berlokasi di Kampung Gunung, Kelurahan Cipondo, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Pemilik sapi Muhammad Roji menuturkan Sambo telah menjalani proses penggemukan di tempatnya selama 3 tahun terakhir. Untuk mencapai bobot di atas 1 ton, sapi berusia 5 tahun ini mendapatkan perlakuan khusus mulai dari pola makan hingga kebersihan. Sebelum resmi dipinang Presiden Prabowo, Sambo telah melewati serangkaian uji kesehatan yang ketat berdasarkan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel darah, air liur, hingga kotoran. Sapi ini dinyatakan negatif dari penyakit antraks maupun penyakit mulut dan kuku. Suasana haru dan isak tangis mewarnai pelepasan jemaah haji di Pendopo Set Salebak pada Minggu pagi kemarin. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Suasana haru mewarnai pelepasan jemaah calon haji asal Kabupaten Lebak pada kloter 22 Embarkasi Haji Jakarta di Pendopo Pemkab Lebak Minggu pagi. Ratusan keluarga tampak memadati pendopo untuk mengantar keberangkatan sanak saudara menuju tanah suci. Tangis keluarga pecah saat para jemaah mulai diberangkatkan menuju Embarkasi Haji Jakarta. Sejumlah keluarga bahkan telah datang sejak dini hari untuk memberikan doa dan dukungan kepada calon jemaah haji. Awal warga Kecamatan Cikulur mengaku terharu mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji. Ia bersama keluarga datang sejak pukul 2 dini hari menggunakan 5 mobil.
6: Begitu sedih?
7: Sedih.
6: Harapan berangkat sehat, pulang sehat dan selamat.
7: Dari Cikulur berapa banyak rombongan, Pak?
6: Cuma 5 mobil, keluarga semuanya.
5: Hal serupa disampaikan Nita, warga Kecamatan Cimarga yang datang bersama rombongan keluarga menggunakan 15 mobil untuk mengantar kedua orang tuanya.
8: Tadi sih jam 2 pagi, jam 2 siang, kesininya tadi jam 12:30, langsung gitu. Masuk pendopo. Sedih kemarin, haru ya, haru, sedih lah gitu. Doa saya orang tua, ya, semoga di sananya tenang, ibadahnya. Dilancarkan semua ibadah pokoknya.
5: Usai prosesi doa bersama, para jemaah calon haji Kabupaten Lebak kemudian diberangkatkan menuju Embarkasi Haji Jakarta untuk selanjutnya terbang ke Tanah Suci. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, penyelenggaraan kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pathlon Pentathlon 2026 di Yogyakarta mendapat apresiasi dari Federasi Internasional dan negara peserta. Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia PPMPI dinilai sukses menghadirkan kejuaraan dengan standar profesional selama turnamen berlangsung. Direktur turnamen sekaligus perwakilan UIPM Leonid Zimarev memuji kesiapan panitia sepanjang kejuaraan. Ia menilai venue pertandingan, pelayanan, hingga pengemasan acara berjalan rapi dan nyaman bagi peserta. Leonid juga berharap Modern Pentathlon Indonesia terus berkembang dan mampu melahirkan atlet berprestasi di level dunia. Menurutnya, kualitas penyelenggaraan yang baik menjadi modal penting untuk perkembangan olahraga tersebut di Indonesia. Apresiasi serupa disampaikan perwakilan Asian Modern Pentathlon Confederation, Liu Senteng. Ia menilai aspek organisasi, hospitality, dan transportasi selama kejuaraan berlangsung sangat baik. Sekian warta berita saat ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak-lapak hewan kurban di Pandeglang hadapi penurunan omset penjualan yang cukup signifikan dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Suasana haru dan isak tangis mewarnai pelepasan jemaah calon haji di Pendopo Setsa Lebak pada Minggu pagi kemarin. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Pendengar, di hari ini hari Senin ya, 18 Mei 2026, di kantor RRI Banten terpantau cuacanya cukup cerah, matahari udah mulai memancarkan sinarnya ya pendengar. Untuk Anda mungkin yang mau berbagi informasi kondisi cuaca di lokasi Anda seperti apa saat ini, atau mungkin mau berbagi kondisi lalu lintas di pagi ini seperti apa, atau mungkin punya cerita menarik, informasi menarik yang mau dibagikan ya ke Pro 1 RRI Banten, bisa pendengar melalui WhatsApp kami di nomor 08111 450949.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Pendengar, satu informasi dari Cilegon, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128, Kodim 0623 Cilegon, pendengar, secara simbolis menyerahkan salah satu hasil program rumah tidak layak huni atau RTLH kepada Sandi, warga lingkungan Sukasari, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Minggu 17 Mei 2026 kemarin, pendengar. Komandan Satuan Setingkat Kompi SSK TMMD ke-128 Kodim 0623 Cilegon, Kapten Infantri Dede menyampaikan program RTLH ini bukan sekedar memindahkan material bangunan atau mengejar target waktu, pendengar. Dimana keberhasilan merestorasi fisik rumah Bapak Sandi hingga 100% ini juga membawa suasana baru dalam ekosistem kehidupan masyarakat. Sementara itu, pendengar, dan Satgas TMMD ke-128 Kodim 0623 Cilegon Letkol Infantri Imam Bukhari menyampaikan program ini merupakan sentuhan langsung dari pemerintah pusat yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Nah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menyejahterakan masyarakat. Nah, kedepannya Satgas TMMD Kodim 0623 Cilegon ini berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi tidak hanya dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan seluruh pihak swasta, mengingat Kota Cilegon merupakan kota industri. Dan diinformasikan juga that Satgas Rumah Sandi sendiri merupakan satu dari 11 unit rumah yang menjadi sasaran renovasi tahun ini, di mana dalam waktu dekat sekitar 2-3 hari lagi seluruh target renovasi rumah warga Kota Cilegon dalam program TMMD ke-128 ini ditargetkan rampung total dan siap dihuni.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan informasikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini Senin 18 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Mbak Hilma. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Mbak Hilma.
2: Pagi.
1: Pagi, kabar baik hari ini ya Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Silakan diinformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Banten dan sekitarnya.
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini tanggal 18 Mei 2026, di mana pada pagi hari umumnya cerah berawan. Kemudian untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Pada Rincang, Mandalawangi, Cibebe, Lewidamar. Lalu untuk malam hari terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Pandeglang, Tunjung Gereja, Rangkas Bitung, Gunung Kencana, Malingping, Tiga Raksa, Serpong, Ciputat. Sedangkan untuk dini hari terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Teluk Naga, Balaraja, Tiga Raksa, Pasar Kemis, Curug, Pagedangan, Tangerang, Serpong, Ciputat. Udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di perairan selatan Pandeglang, perairan selatan Lebak, Selat Sunda Barat, Pandeglang. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI Banten. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Hilma. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di perairan selatan Pandeglang, perairan selatan Lebak, dan Selat Sunda Barat Pandeglang. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di Senin 18 Mei 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini. ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernafasan haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
7: Pendengar, hari ini di tanggal 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional. Peringatan ini dilaksanakan untuk mendorong orang mengunjungi museum guna menambah pengetahuan sejarah kehidupan. Pendengar, peringatan Hari Museum diawali dari pertemuan Perang Salib untuk museum pada tahun 1951 oleh Dewan Museum Internasional. Nah, tema pertemuan itu adalah museum dan pendidikan yang menjadi cikal bakal tercetusnya Hari Museum Internasional dan strategi aksesibilitas museum. Selanjutnya, setiap tahun terdapat tema yang berbeda untuk memperingati Hari Museum Internasional. Hal ini untuk memberi inspirasi terhadap berbagai museum di dunia dalam memperkaya kesadaran akan pentingnya museum. Nah, untuk tema tahun ini adalah Museum Menyatukan Dunia yang Terpecah, menyoroti peran penting museum sebagai jembatan yang menjembatani kesenjangan budaya, sosial, dan geopolitik, serta mendorong dialog, pemahaman, inklusi, dan perdamaian di dalam dan antar komunitas di seluruh dunia. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
7: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu informasi kembali kami sampaikan pendengar dari Serang. Pemerintah Kota Serang memperluas penyebaran informasi program pelatihan kerja hingga tingkat kecamatan dan kelurahan guna meningkatkan jumlah pendaftar yang kini masih belum maksimal. Optimalisasi media sosial juga disiapkan agar informasi pelatihan lebih mudah diakses masyarakat. Wakil Wali Kota Serang pendengar Nur Agis Aulia mengatakan masih ada informasi program pelatihan yang belum sepenuhnya diterima masyarakat sehingga perlu penguatan sosialisasi di wilayah pendengar. Dan ia juga menyampaikan Pemkot Serang juga menjalin kolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dalam mendukung program pelatihan kerja bagi masyarakat Kota Serang. Menurutnya rendahnya jumlah pendaftar turut dipengaruhi perubahan minat masyarakat serta jenis pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan pencari kerja. Selain pelatihan, Pemkot Serang juga menyiapkan kerjasama dengan sejumlah perusahaan agar peserta memiliki peluang kerja setelah menyelesaikan program. Untuk informasi yang kami kutip dari rri.co.id dengan judul Pemkot Serang Optimalkan Sosialisasi Pelatihan Kerja Hingga Kelurahan. Kemudian sebelumnya juga sudah kami sampaikan terkait satu informasi dengan judul Satgas TMMD ke-128 serahkan RTLH kepada penerima. Dan Hari Museum Internasional pelajari sejarah dengan datang ke museum. Nah, untuk dari tiga informasi yang sudah saya sampaikan, Anda bisa memilih satu untuk dibahas lebih lanjut di pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan mengirimkan nama kemudian alasan melalui WhatsApp di nomor 08111450949.
1: Selalu ingat ya.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda dengan berbagai informasi berita dan musim-musim terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi